0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Kak, tunggu jap. Tunggu.
2: Apa lagi, Man?
1: Mak tak ada pun kat bilik.
3: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
4: Hari-hari anak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
1: Mak. Ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
4: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Baik, waktu sekarang 8.17 minit pagi. Terima kasih terus Layan Nasional Pagi bersama dengan Iz dan juga Sony.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, macam biasalah, ya, kami masih lagi bersama-sama dengan semuanya di muka buku dan juga live di TikTok Nasional FM.
0: Ha, masuk.
1: Jadi, boleh terus saja masuk. Jadi, macam biasalah, banyak perkongsian menarik untuk jam seterusnya. Kita ada global dan juga ada bahan pertama kita pada hari ini, Iz.
0: Okey, baik. Saudara rakyat Malaysia kini mempunyai platform rujukan khas bagi membanteras ancaman penipuan tiket acara menerusi portal belitiketselamat.my. Okay. Yang mana menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahim Fadil, inisiatif di bawah kempen Beli Tiket Selamat BTS. Oh, yang ni macam
1: kumpulan BTS kan?
0: Yang itu membolehkan peminat menyemak kesahihan tiket sebelum membuat sebarang transaksi.
1: Betul. Jadi langkah itu bertepatan ketika negara kini memasuki musim acara utama, iaitu KL Headline Season, yang dijangka menyaksikan ribuan penonton menyaksikan konsert dan juga persembahan terbesar tahun ini. Jadi dalam situasi tiket yang terhad dan permintaan tinggi, ramai pembeli akhirnya mengambil risiko mendapatkan tiket melalui saluran alternatif ni.
0: Jangan ambil melalui orang tengah ke ataupun ulat tiket ke. Kan dah ada alternatif ni. BTS Beli Tiket Selamat, yang mana kempen tersebut inisiatif kerajaan dan industri bagi melindungi kita semua daripada penipuan tiket, menerusi usaha kesedaran sokongan kepada mangsa serta perkongsian maklumat dengan agensi penguatkuasa.
1: Dan lokasi acara terlibat turut menyediakan kaunter bantuan bagi membantu mangsa penipuan. Ia mendapatkan laporan NSRC dalam tempoh masa 15 minit saja.
0: Sudah-sudahlah. 2026 dah ni. Jangan sampai jadi mangsa kepada penipuan. Yang ni penipuan tiket pula.
1: Skema-skema ni kita kena bijak tau. Betul. Untuk menapis segala penipuan itu.
0: Beli dengan cara yang sahih, tepat dan juga selamat. Ni BTS. Kempen Beli Tiket Selamat dah ada dah.
1: Betul.
0: Jadi beli dengan tanpa ragu-ragu, tanpa ada fikiran yang bermasalah. Dan tidak perlu risau selepas
1: ni. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Dan juga kalau nak membeli tu, kena tanya rakan-rakan kita jugalah.
0: Betul.
1: Jangan buat keputusan sendiri. Kadang-kadang itu menyebabkan kita terperangkap dalam penipuan tersebut.
0: Beli di platform yang betul, itu yang penting. Selepas ni global, kita nak belanja anda. Bagi semangat lagi Sonai Raya ni.
1: Kita siarkan lagu raya untuk anda ni.
0: Kita belanja lah. Payung.
1: Allah, rasa nak balik.
0: Jangan, habiskan dulu kerja.
1: Habiskan dulu lah.
0: Cik Puan Sarimah ada kejap lagi.
1: Ya ke? Allah.
0: Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Global. Baik, kita dah kongsikan videonya di Facebook sekarang ini.
1: Ya, jadi macam biasalah ya, kita nak anda tonton. Sambil itu juga ya, mungkin anda boleh terus saja titipkan sesuatu.
0: Betul.
1: Sebab ini berkenaan dengan Global Sumut Flotilla 2.0 eh.
0: Ya, yang mana sebuah kapal misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dipercayai telah hanyut sebelum ditemui terdampar di pesisiran pantai Mesir baru-baru ini.
1: Jadi ini videonya yang telah pun dibuat naik.
0: Okay.
1: Di TikTok Yusuf ini, kapal itu ditemui tanpa sesiapa berada di atasnya, namun memiliki bendera Palestin dan juga Turki selain memaparkan imej Masjid Al-Aqsa.
0: Dan kalau tengok video tersebut, katanya difahamkan kapal tersebut membawa bekalan kemanusiaan termasuk ubat-ubatan, makanan bayi dan juga air botol. Maknanya sampai dah kapalnya, orangnya tak ada.
1: Ya, betul. Jadi perkongsian itu sekaligus mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Ya, termasuk meluahkan harapan agar bantuan kemanusiaan dapat sampai ya kepada penduduk Gaza lah.
0: Buktinya dah ada. Video dah ada. Yang mana kapal GSF ada bawa barang bantuan. Jadi kita mengharapkan perkembangan yang sama, yang mana konvoi Sumut darat. Kalau yang dekat laut, kapal aja, ataupun yang ini je yang ada kapal misi GSF ni yang sampai. Tapi kita harap konvoi Sumut darat pun berjaya masuk ke Gaza secepat yang mungkin, Sonic.
1: Okey, baik. Jadi dalam perkembangan sama, terdapat pihak yang mendakwa kapal tersebut dikenali sebagai Ozguluk, dinaiki salah seorang rakyat Malaysia, iaitu pakar perubatan kita ni, Dr. Jihan Ayah Muhammad Nordin.
0: Okey. Namun setakat ni tiada pengesahan rasmi daripada pihak GSF untuk perkara terbabit, dan dalam masa yang sama 39 kapal GSF 2.0 yang baru ni dipintas ketika cuba meneruskan pelayaran ke Gaza. Dan alhamdulillah, semalam 28 rakyat Malaysia telah kembali ke tanah air.
1: Ya, betul lah. Jadi alhamdulillah, dipermudahkanlah segala urusannya. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar usaha seterusnya ini akan dipermudahkan untuk kita sampai ke sana.
0: InsyaAllah.
1: Untuk terus saja menghantarkan bantuan lah.
0: Itu yang penting. Sahabat-sahabat kita di Palestin menunggu bantuan daripada kita semua di seluruh dunia sebenarnya.
1: Ya, betul. Jadi alhamdulillah, ini adalah usaha yang sebenarnya Allah sangat besar pengorbanan mereka.
0: Betul, komen anda. Bagaimana sebenarnya misi GSF 2.0 ni? Saya rasa ianya tidak akan terhenti di sini, walaupun ditahan oleh pihak rejim Israel yang ganas katanya.
1: Allah,
0: tapi kita tidak akan berhenti dan akan InsyaAllah. Terus menghantarkan bantuan kepada sahabat kita di Gaza.
1: Allah, sama-sama kita doakanlah. Baik, jom layan terus lagu ni, Nasional
0: Pagi.

0: Ya, yang mana kita mendoakan semoga aktivis-aktivis global Sumut Flotilla kita sudah semestinya membawa harapan rakyat Malaysia namun terkandas. Tetapi jangan patah semangat.
1: InsyaAllah. Ha. Jadi sama-samalah kita doakan terbaik tau eh.
0: Sonic, kita pula lepas ni.
1: InsyaAllah. Kalau diizinkan Allah,
0: betul.
1: Memang saya akan juga ya. Kesana. Siapa yang tak nak kan?
0: Betul. Tapi masalah kewangan juga. Mm-mm. Nah, yang mana kalau ada yang nak fund kita, kita pergi.
1: Betul. Allah. Dengan izinnya.
0: Dengan izin.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Komennya sahabat-sahabat Marsa Saleh di muka buku. Sentiasa bersemangat. Allahu Akbar. Semangat wajar dan semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Betul. Siti Salwa dia kata semalam ada tengok video ni. Ya, sebab. Ya, moga dipermudahkan segalanya di sana. Amin.
0: Amin. Okey, jadinya misi yang baik, misi yang bagus membawa bekalan perubatan bukan setakat di laut, di darat juga membawa misi yang sama. Semoga semua misi yang dilakukan tercapai, terlaksana, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Alright. Baik. Untuk laporan cuaca kita pada pagi, kita nak tahu bagaimana keadaan cuaca di sekitar kawasan kita. Ada yang nak pulang ke kampung dah ni?
1: Ya. Jadi, tahu jugalah macam mana eh.
0: Okey, bersama dengan Wani sekarang ini. Okey, Wani kejap.
1: Wani, bersiap sedia. Jadi ini sangat penting untuk perjalanan kita.
0: Sebab apa? Wani nak kongsikan. Kalau kata kot-kot, ribut peti, hujan lebat, boleh tangguh sekejap.
1: Kita boleh bersiap sedia lah perjalanan kita. Kita yang rancang eh.
0: Okey, jom.
1: Okey, baik.
0: Kita dengarkan laporan cuaca pagi ini.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Berdasarkan Permahajaran Radar Semasa, hujan kini masih lagi berlaku di pesisir Kedah dan Pulau Pinang. Namun keadaan ini dijangka boleh beransur reda dalam tempoh 1-2 jam sahaja lagi. Manakala bagi lalang kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca dilihat cerah sepanjang pagi ini. Baiklah, bagi ramalan cuaca petang, hujan lebat berserta ribut petir masih lagi dijangka boleh berlaku di kawasan pedalaman Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Baiklah, beralih ke Malaysia Timur, untuk pagi ini tiada hujan di kesemua bahagian di Sarawak, begitu juga di kebanyakan kawasan di Negeri Sabah kecuali di sekitar Labuan. Dan pantai barat, cuaca hujan yang sedang berlaku dijangka akan beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Namun begitu, pada sebelah petang, hujan lebat dijangka berpotensi untuk berlaku di kesemua bahagian di Sabah dan Sarawak termasuklah wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati semasa hujan lebat kerana kejadian seperti tanah runtuh, banjir kilat dan tiupan angin kencang berpotensi untuk berlaku. Baiklah, sekian sahaja perkongsian cuaca buat masa ini. Untuk maklumat cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi Web Malaysia atau ikuti platform media sosial kami. Terima kasih kerana mendengar dan teruskan kesetiaan anda bersama Eastern Sonic di National FM. Sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: هي مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله rancangan Cara Kita di National FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Ustaz Datuk Kazim Elias, menemui anda seperti mana yang saya janjikan. Kita membicarakan kelebihan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Hari 10 hari yang pertama ini dianggap sebagai hari yang paling baik di dalam setahun, bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari dalam dunia adalah 10 hari ini. Maka sehingga ada ulama yang menganggap 10 hari yang pertama ini lebih utama pula daripada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Apapun, baik 10 hari yang terakhir bulan Ramadan juga besar manfaat dan fadilatnya. Begitu juga 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah ini juga besar fadilat dan manfaatnya. Baik, bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan ibadah korban pada hari raya korban dan hari-hari tashrik nanti, maka kita pada ni kita dah simpan dah kuku kita, kita dah tak buang, kita dah apa nama tak gunting pun rambut kita kan. Kita biarkan nanti sampai hari berlakunya penyembelihan korban nanti kita mula membersihkan, kita mula membuang kuku kita dan rambut dan misai kita lah contoh dia, insya-Allah kita bersihkan pada hari-hari kita buat korban. Menandakan bahawa 10 hari ini seolah-olah kita ni mula ya merasakan bahawa diri kita ini adalah mempunyai banyak dosa. 10 hari ini kita merasakan bahawa kita sangat memerlukan Allah. Kita ingin kepada Allah. 10 hari ini kita nak buat sesuatu bentuk penyerahan korban yang betul-betul daripada hati kita. Sebab ada orang yang buat korban ni dia, saya malah buat, mak saya lah ajak, bapak saya lah suruh, isteri saya lah ajak, kalau ikutkan saya tak nak buat Ustaz. Jangan cakap macam tu. Ya Kak Long, Abang Long, jangan cakap macam tu. Kita lihat penyerahan korban ini bukan setakat berlaku di zaman kita. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah, zaman daripada Nabi Adam alaihissalam, daripada Nabi Nuh alaihissalam, berlaku macam-macam bentuk penyerahan pengorbanan sebagai tanda cinta mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada yang melakukan dengan ikhlas, dengan harta yang betul-betul, dengan kesungguhan yang hebat. Malah ada yang mengorbankan anaknya walaupun Allah nak tengok saja, dan digantikan dengan binatang kibas. Tetapi apa yang mereka buat ialah meletakkan kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Maka 10 hari yang terawal ini mengajar kita untuk merasakan bahawa siapakah yang betul, yang betul-betul dikatakan hamba, dan siapakah Tuhan kita. Sebab banyak orang yang merasakan bahawa dia mengatasi yang lain dengan keilmuan dia, kebijaksanaan dia, dia rasa dia lebih hebat pula daripada Allah. Jadi 10 ini kita ingat, kita disuruh untuk sedar diri kita, insaf diri kita. Jom kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari penyembelihan korban nanti barulah kita merasakan nikmatnya. 10 hari yang pertama hari itu kita melakukan amalan-amalan sunnahnya. Jumpa lagi insya-Allah Cara Kita hanya di National FM. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di Tanah Suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Yang masih terus layan. Terima kasih mendengarkan Nasional Pagi Iz dan Sonic waktu ini.
1: Ya betul. Jadi macam biasalah ya, kepada semua, kita dah pun live di TikTok Nasional FM.
0: Masuk.
1: Hai,
0: masuk
1: Kak Zee. Jangan tak masuk. Geng tapping kita baru je masuk. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jangan lupa, kejap je lagi nanti kita akan terus saja bersama dengan Cik Puan Sarimah.
0: Okay.
1: Yang akan bersama-sama dengan kita ni Is,
0: jam yang seterusnya 2 jam bersama. Padahal tinggal sejam je lagi.
1: Ya, awak kan.
0: Jam yang seterusnya sabar.

0: Jelah. Ha,
1: sabar jelah.
0: Okey, yang penting juga. Okey, supaya kita semua selamat untuk pulang ke kampung halaman, jangan lupa sebelum keluar dari rumah tu kunci semua pintu dan juga tingkap.
1: Ya, kena tau. Tiba-tiba terlampau excited ni nak balik kampung, tiba-tiba keluar je.
0: Yelah, tak tengok kiri kanan.
1: Tak kunci rumah, tak tutup pintu.
0: Betul. Aduh, hai.
1: Ada juga berlaku tau.
0: Ya, betul.
1: Kemudian anda kena tutup punca kuasa elektrik.
0: Yelah, betul.
1: Kena tutup tau.
0: Takut jadi litar pintas nanti. Jangan lupa maklumkan kepada jiran ataupun rukun tetangga. Ada jiran yang tak balik, ada yang bekerja. Jadi boleh sama-sama membantu tengokkan rumah kita juga.
1: Kemudian anda kena simpan barang berharga di tempat yang selamat dan juga sentiasa pakai tali pinggang keledah. Dalam kereta, itu keselamatan yang paling utamalah. Anak-anak kita berduduk di belakang ke, duduk di hadapan.
0: Betul.
1: Pastikan semuanya dalam keadaan yang selamat. Tali pinggang keledar tu, Isen.
0: Ingat, jangan guna telefon bimbit semasa mandu dan patuhi had laju yang ditetapkan, biar lambat asal selamat.
1: Betul. Kalau rasa mengantuk tu, rehatlah seketika di R&R berhampiran dengan anda. Jangan paksa diri ni.
0: Betul.
1: Kena datang begitu, begini, pukul itu, pukul ini. Jangan risau. Sebab saya percaya orang dekat kampung tu, yang paling penting bagi mereka adalah keselamatan anda.
0: Betul. Dia nak nampak kita semua selamat bila pulang ke kampung halaman. Tak kira sebenarnya sama ada kita pulang ke kampung untuk beraya ataupun keluar pergi bercuti. Yang ni cuti panjang kan. Ada jadi, yang keluar betul. Juga bercuti. Pergi ke tempat-tempat peranginan. Jadi pastikan keselamatan diri dan juga keselamatan barangan juga terjaga.
1: Jangan lupa juga nak tidak nak dari Sabah Sarawak nak pulang nak ke Labuan ke apa. Siapa-siapa naik belon nak check benar-benar tiket kita orang.
0: Kenapa?
1: Masa tu kadang-kadang ada, kadang-kadang kan ada kosong.
0: Terlepas.
1: Ada kosong 7-18 ke, ada 13.
0: Waktu tu
1: kena datang awal. Sebab kebiasaannya kalau musim perayaan ni memang akan ramai yang berada di lapangan terbang.
0: Jadi datang awal supaya tidak kelangkabur.
1: Ya, itu yang terbaik sebenarnya. Kita kena relax, healing. Allah, isni memang kan?
0: Kenalah dengan situasi yang kita ceritakan.
1: Allahuakbar.
0: Nak balik dah.
1: Okeylah. Saya nak balik lah.
0: Selepas ni berita utama 9 pagi. Cik
1: Allah.
0: Puan Sarimah jam yang seterusnya.
1: Insya
0: nantikan.
1: InsyaAllah. Okay? Bersama dengan kami.
0: Inilah dia Nasiana.
1: Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
3: Pilihan terbaik anda, Nasional Pagi.

0: Segmen Nasional Pagi bersama dengan Iz dan juga Sonic.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Bermula 6 pagi tadi sampailah ke waktu ni. Sangat luar biasa sambutannya.
0: Betul.
1: Lah,
0: betul. Dan yang pentingnya jam yang terakhir ni, siapa yang kita nak bawa ke jalan?
1: Allah Sonic. Akbar. Kita bersama dengan si cantik ni. Orangnya sangat-sangat cantik, sangat luar biasa. Pencapaiannya. Allahu Akbar.
0: Betul. Ya? Kami berbesar hati selepas ni kami akan bersama-sama dengan Cik Puan Sarimah binti Ibrahim.
1: Ya, betul. InsyaAllah akan terus saja bercakap tentang perkembangan terkininya dan juga makna sebuah pengorbanan. Jadi ini yang kita bawakan untuk semuanya. Kalau anda nak respon, anda boleh juga tanyakan soalan di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook Live kita lah.
0: Masuk komen, tanyakan soalan. Kita akan tanya terus bersama dengan Cik Puan Sarimah selepas ini selama 2 jam. Padahal sekejap lah.
1: Awak kena 30 minit.
0: Oh, iya ke?
1: Saya nak jumpa, nak pergi bank lepas tu. Nak urus kereta.
0: Awak nak keluarkan kereta ke apa? Maksudnya?
1: Saya...
0: Beli kereta baru? Yuk je.
1: Sabar je lah.
0: Lesen tak?
1: Ada.
0: Macam mana? Oh, ada.
1: Awak kan?
0: Percaya, Sonic. Okay, baik.
1: Saya nak sign agreement lah.
0: Yuk ke?
1: Sabar je
0: lah. Awak kan?
1: Awak ni memang kan?
0: Kita belanjalah lagu raya.
1: Allahuakbar.
0: Jomlah dengar lagu raya ya.
1: Ini menyebabkan saya nak cuti sebulan ni.
0: Jangan.
1: Oh, yelah.
0: Awak ingat apa macam raya gitu? Cuti sebulan dah.
1: Ya.
0: Nak cuti sebulan lagi?
1: Ya. Itulah, baiklah.
0: Bagilah kawan-kawan cuti juga.
1: Dahlah, inilah dia Nasional.

0: Entah apa yang dibisik Cik Puan tu. Sabur je lah.
1: Konspirasinya.
0: Allah. Yang itu kita nak kongsikan pada pagi ini. Waalaikumsalam.
1: Dia terus jadi macam announcer. Sorry ya, kita take over.
0: Sebab okay, sebelah Sonic kan.
2: Jadi macam biasalah, kita bersama dengan orang hebat ni, Masya Allah. Dia stop tak? Dia datang tadi. Masya Allah, cantiknya dia.
1: Tadi cantik, habis tu sekarang
0: macam mana? Maintain cantik kan Sonic.
2: Sampai bila-bila orangnya cantik.
0: Betul.
1: Nampak kita ke? Dia ada macam kamera ke?
2: Ya, yeah, di sini semuanya kamera.
1: Oh, ni kamera senya.
0: Ya, betul.
1: Ya, okay, hi. Kita still cantik eh.
0: Jadi inilah dia kita bawakan. Woo! Cik Puan Sarimah Ibrahim.
1: Assalamualaikum. Satu dunia, satu Malaysia.
2: Ya, betul.
1: Nampau tak?
2: Boleh.
1: Once in a while lah, kita tak jadi Miss World kan. Kat sini dah kita Miss World kan. Kita, I'd like to say terima kasih kerana sampai ke orang kampung, kat Batu Pahat, semua everywhere.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ini antara yang dinantikan oleh seluruh warga dunia tau.
0: Ya, betul. Ya, seantero dunia. Menantikan ketibaan
1: ketibaan tu melampau lah. Kita pun menantikan ketibaan kita dengan road tour dah 2 bulan.
0: Kan?
1: Suamiku pun menantikan ketibaan.
0: Ya Allah.
1: Rasa macam ibarat bawa apa ni, bag je, hulu ke hilir.
2: Jadi ni sempat tidur ke malam tadi ni?
1: Bila tidur tu? Istilah lupa. Tidur tu apa? Cuba explainkan sekali lagi.
0: Bila kata suami nanti ke rumah, tak balik rumah ke?
1: Itulah, balik lah sekali-sekali. Balik lepas tu pack baju pergi show yang seterusnya. Dari filem itu masuk filem tu, lepas tu promosi lain. Aduhui.
2: Kita dengar pun letih, bayangkan ya. Jadi terima kasih Cik Puan bersama dengan kami di National FM pada hari ini. Kita nak kongsilah yang tentang kerjaya Cik Puan kita. Khabar ni tadi sangat-sangat padat, sibuk segala-galanya.
0: Sangat-sangat.
1: Benda tu kita tak plan sebenarnya. Kita tak plan, kita buat kerja last year.
0: Betul.
1: So kita habiskan kerja dua filem. Ingatkan yang filem pertama Puari Susuk kita, filem horror pertama.
0: Betul.
1: Filem horror
2: pertama, tengok emosi dah berubah.
1: Adakah itu ada mana bunyi?
0: Mana aura? Okey, kejap kita buka aura.
1: Jangan cuba ambil hak aku dalam rumah ni.
0: Allahuakbar.
1: Ini rumah aku.
0: Okay? Allah.
1: Walaupun National FM sentiasa di hati. Okey, itu satu.
2: Itu
1: filem yang pertama.
2: Okey, baik.
1: Jadi Allah dekat sangat. Kita jangan dekat sangat ya, sentiasa di hati.
2: Tak, sebab kita ada kamera dekat dia sana, semua orang nak tengok muka.
1: So itu filem pertama. Kita buat filem horror. Ingatkan keluar tahun lepas.
0: Okey.
1: So tak, dia pun buat kemunculan tahun ni.
2: Kemunculan bersama
1: dengan filem Konspirasi yang sekarang ada di Pawagam dengan Dato' Adi Putra, Hisham Hamid, semua ada kat situ.
0: Letup tak berhenti dengan jadi juri lagi.
1: Lepas tu itu pun kita tak tahu benda tu akan datang. Dan datangnya balik season kedua untuk jadi juri ni, live show ni, dia tiba-tiba dia kata dia awalkan.
0: Okey.
1: Sepatutnya bulan September, jadi bulan ini. So semuanya berderet lah. So road tour betul. To another tour. So kita pergi Melaka, Seremban, KL, Melaka, Seremban, KL. Lepas tu in between nak shoot commercial lah macam-macam. Ke kita merungut ke sekarang ni pasal
0: kan?
1: Kita merungut ya.
0: Sebab itulah namanya rezeki.
1: Cuma penat jugalah. Tapi masa tak ada kerja, kita boringnya kan.
0: Apa nak buat ni, tak ada kerja nak buat.
2: Baik, jadi ini perjalanan yang sangat padat, sibuk. Kemunculan ini, orang kata comeback yang sangat luar biasa, Cik Puan. Dulu satu ketika pernah senyap seketika. Comebacknya Allah kalah.
1: Comeback and never go away.
0: Yes.
1: Macam tu.
0: Lepas tu berderet pula.
1: Come here and stay here. Dia macam tu.
0: Macam mana Cik Puan?
1: Jadi,
0: macam mana
1: comeback, dia stay urus, forever.
2: Urus masa ni.
1: Itulah sebenarnya agak susah, to be honest with you. Huh? Because I have a daughter.
0: Betul.
1: Sofia is 6 now. So dia pun, dia nak, apa orang kata, dia nak attention dengan mak dia kan. Dan kita takkan nak bawa dia pergi tengok cerita tu kita.
0: Tak menggenggam.
1: Nightmare kan.
0: Anak-anak
1: dia macam nak, yelah. And then dia macam, mami pergi buat apa? Dia tak faham. Dia tak faham kenapa kita pergi ke satu tempat tanpa dia. Padahal kita tak nak dia nightmare tengok cerita seram kita. Nak bawa pergi tengok Konspirasi, kan dia tengok mak dia jadi PM. Tapi dia tak faham kan, adakah mami aku ni sebenarnya nak jadi Perdana Menteri. Dia confused pula. So kita tak nak confusekan anak kita. Tak, kalau nak bawa pergi juri pula, nanti orang kata apa, bawa apa anak pula, nak masukkan dalam rancangan pula. So nak pergi mana, nak letak dia mana, bawa dia pergi baking lah, itu pun merajuk. So agak susah. And then in between kan, kita nak exercise. So I memang fitness freak. Dengan NGO Empathy Eye untuk kesihatan mental. So nak habiskan masa dengan NGO, nak habiskan masa dengan anak, nak mandi, nak makan, nak Allahuakbar.
0: So macam mana sebenarnya Allahuakbar? Tip dan juga formula Cik Puan kekal sihat dengan
1: honestly,
0: kesibukannya semua ni.
1: Honestly dia macam ni, dia kena tulis every single thing, kena old school jugalah, kena kena ada dalam notes tu dengan senari the physicality dia, kena lekat dekat dinding macam ini adalah kerja aku untuk bulan ini. Sarimah bangun pagi pergi buat ini sekarang. Macam tu. Lepas tu insert dekat notes tu, kita ada reminder, time untuk makan, time untuk kau dah lama
0: kena paksa juga.
1: Kau kena pergi gym. Kalau nak tengok TV, nak tengok podcast, nak tengok BTS sebagai juri, nak memahami apa ni contestant. Setiap malam ni I buat research. Kita sambil tu kita jalan dekat treadmill. So kita dapat 2-in-1 macam tu. So semua yang kita buat kena ada 2-in-1. Masuk kereta, nak pergi lokasi, kita dengar podcast, kita buat research pasal tetamu atau contestant show itu. Sambil tu kita borak dengan anak, lepas tu makan. Sambil tu make up kadang-kadang dalam kereta.
0: Ya betul. Sambil-sambil. Kalau tak macam mana nak makannya bila, waktu makannya bila.
1: Macam I dekat on set untuk shoot drama 40 episod hari tu kan, yang kita buat Bila Cinta Menjadi Dosa tu, kita sambil baca skrip in between set, in between take tu, kita akan buat pusingan dekat dekat luar kawasan tu, bawa skrip dan berjalan.
0: Shooting 40 episod.
2: 40 episod, bayangkan
0: setiap hari.
1: Setiap tak adalah of course gap dia, tapi dia 1100 scene lah dengan Choi Mee Luar dan Maru Hishan. So tu memang best, alhamdulillah. Cuma maksud I the time management, you kena sentiasa double or triple. So dia tak ada istilah macam tengok TV je, dengar podcast je. Kena buat 3-4 benda at the same time.
2: Okay, baik. Bercakap dengan 3-4 benda ni,
1: macam sekarang ni aku tengah basuh baju.
2: Tengah basuh baju
1: kat belakang.
2: Ini bayangkan
1: sambil tu ya.
0: Tak tunjuk.
1: Makan jap.
2: Untuk jaga kesihatan ni, macam kita kan Iz kan, kita ni taklah sibuk sangat tapi malas.
1: Dalam ni kena ada treadmill masalahnya.
2: Ya ke?
1: Takkanlah korang duduk je macam
0: tak ni. Tak nampak. Kami exercise lain Cik Puan. Kami
1: mulut.
0: Berdiri. Kami berdiri juga.
2: Bangun juga.
1: Jalan setempat.
2: Apa yang harus dilakukan oleh kami ni, 4 jam ni duduk je.
1: Apa biasa nak buat? Dulu I jadi DJ announcer kan? Pagi.
2: Yes.
1: Dia selalunya kalau I masuk, I akan buat squat. So berdiri sampai buat squat. So bercakap macam assalamualaikum. How's everybody doing? Kita squat. Kenapa tak squat?
2: Yelah, kita bermula lah minggu depan lah.
1: You can squat. Lift up the mic a bit higher kan. Itu juga menjaga kesihatan mental juga kat situ.
0: So ni sebenarnya keluar masuk. Kalau ikut
2: kita memang keluar masuk.
1: Keluar masuk beli makanan. Itu tak sama. Tak sama.
2: Oh tak sama.
1: Keluar kosong kalori, masuk dah bakar 2 kalori,
0: bertambah
1: 200.
2: Allahuakbar.
1: Konspirasinya.
2: Itu konspirasi. Baik, bercakap tentang konspirasi ni,
0: fokus kita ni.
2: Ini satu kisah yang betul-betul agak berat lah untuk Cik Puan Si. Berat ke watak yang dibawakan ni?
1: Ya, dulu kan watak saya semua meriah-meriah.
2: Betul.
1: Film MX3, gerak khas the movie. Kan dia lebih kepada macam kelakar-kelakar.
2: Cantik-cantik.
1: Masa tu kita kelakar. Kita dah tak kelakar dah buat sekarang.
0: Kelakar.
1: Bila jadi mak, dah jadi isteri orang pun tak kelakar. Nak susun jadual. So dia nampak jugalah dalam pemilihan karakter kita yang begitu serius. Sebab kita dah matang, kita dah melalui macam-macam. And then kita kerja dengan NGO Kesihatan Mental. So lebih kepada mengikut perkembangan ilmu yang kita dapat dan kematangan yang kita dapat tu, mungkin nampak dalam pemilihan watak. Like watak yang bermula dengan lelaki itu, watak kaedah. Masa tu dia agak serius. Dia seorang ibu yang kehilangan anak dia.
2: Ibu yang
1: dia
2: macam jahat tau waktu
1: nampak
2: tu.
1: Nampak jahat tapi tidak. Sangat apa orang kata,
2: tegas.
1: Attached and dependent pada anak dia. So tak boleh nak lepaskan. Itu yang pertama. Yang keduanya macam watak Eva ni. Eva dia dah jadi macam viral. Eva lagi popular dari I. Eva kerana dia seorang wanita yang mungkin orang kategorikan dia sebagai seorang apa, labelnya adalah penyondol. Itu labelnya
2: lah.
1: Tapi dia jadi penyondol yang mungkin ada lebih daripada dua lapisan personality je. Iaitu orang kalau label jahat-jahat, orang tak berapa faham lah macam mana orang baik jadi jahat. Dan macam mana orang jahat jadi baik. So I love that character sebab kita dapat mendalami dalam 40 episod. And then untuk watak Seroja, untuk pewaris susuk, dia memang jadi mangsa juga. Tapi mangsa kepada pemilihan dia, iaitu yang melanggar agama. Jadi kerana itu in the end maka dia pun Kifarah tu datang pada dia lah.
0: Begitulah jadi, peranan seorang pelakon kan, sesuaikan dengan watak yang ada.
2: Dia boleh bertukar bila-bila je.
0: Anytime sebenarnya.
1: And then konspirasi lebih kepada patriotik untuk negara demi negara dan bangsa gitu.
2: Itu so, lain pula.
1: Itu lain sangat. So, potong rambut and then tegas seorang yang nak menegakkan kebenaran. And itu lebih dekat dengan personality I yang sebenar.
2: Okay. Oh, itu ke?
1: Yeah, so, Datuk Suraya is closer to me than the others.
2: Betul.
1: Dari segi pendirian. Dia nak cari kebenaran, dia nak tahu apakah yang berlaku di sebalik konspirasi rasuah dalam filem ni. Dia agak berat sebenarnya, dia menceritakan rasuah dalam negara dan jangan ambil rasuah dan apa yang akan efek pada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Mm-mm. Kita ambil sikit air ni jadi biasa, lepas tu lama-kelamaan dia masuk dalam semua sektor, dalam industri hiburan ada, hiburan
2: dia
1: terkesan, korporat terkesan, sampai ke segala yang kita buat. Betul? Depan anak pun kot-kot kita tiba-tiba termakan rasuah depan anak. Macam kita merasuah anak kita. Kalau tak makan ini, kita tak bagi you ni. Kalau you makan macam ni, kita bagi ni. Itu pun kira satu jenis rasuah psikologi juga.
0: Kita tak perasan.
1: Jadi untuk kita nak pastikan kita tak termakan dengan benda tu, kita kena biasakan kat rumah pun kita tak buat benda macam tu. So actually it goes quite deep.
2: Jadi watak tu agak mudah lah sebenarnya.
1: Bukanlah kata mudah, sebab bagi saya nak menghayati watak tu mungkin mudah sebab pendirian dia sangat prinsipal. Aku macam ni.
0: Okay. Sama lah.
1: Tapi yang susahnya bila dia berdepan dengan situasi skrip, iaitu tak nak nampakkan dia baik dulu. So dia kena main dua juga.
2: Masih ingat tak betul? Apa skrip yang betul-betul lekat Datuk Suraya?
1: Ada.
2: Mungkin
0: yang mana?
2: Okay, kita ready semua rakan-rakan saya semua. Tengok, dia dah ambil watak dah. Rohnya dah masuk dah sekarang.
1: I want to protect my country and not betray it.
2: Wow.
1: Itu salah satu skrip Datuk Suraya.
0: Tau tak? Tegas tau. Ya. Yeah. Frasa perkataan tu.
2: Menjerit waktu tu.
1: So dia waktu tu karakter Datuk Suraya berdepan dengan seorang lagi watak Datuk yang dibawa oleh Esma. Esma Daniel seorang pelakon yang sangat berbakat.
2: Betul.
1: So dia dengan I dapat sparring. And then so this my second time dengan Datuk Adiputra. First time dengan Hisham Hamid. First time
2: hebat
1: dengan Alisha Amin.
2: Semua tau.
1: My first time dengan dengan Esma Daniel pernah teater Mahadeh. Itu dah lebih kurang 15 tahun dah.
0: Nama-nama besar tau dekat dalam filem konspirasi. So, banyak lagi
1: Roy
0: sebenarnya.
1: Roy Azman, Rusdi Ramli yang pernah berlakon dengan I drama-drama HVD dulu. Ya Allah ya Tuhanku, tahun 1999 kita kembali. Dia macam
2: comeback.
1: Jejak kasih.
2: Reunion gitu. Lah kiranya kan.
1: Reunion. Oh, so Allah. It's been really cool in that sense. To do this last year. And then sambil-sambil tu kita alhamdulillah rezeki tu datang dengan aku.
0: Alhamdulillah.
1: I'm about to work with a big makeup
0: satu
1: brand.
0: Demi nanti satu.
1: BBI akan berata-rata. And then I akan naik sejenis kereta, satu brand, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: So dari situlah kita macam, mungkin kita tak nampak. Like for me, when you mention comeback, I didn't really think about it. Then macam, aku nak comeback ke dalam industri. Aku nak fokus pada diri mak-mak aja kan.
0: Nak buat sebenarnya.
1: Tapi bila, okay, to be honest with you, passion tu kita tak boleh nak letak kat mana. Rasa macam, kalau I tak buat benda ni, ini je sebenarnya yang I pandai buat. Berlakon, menghiburkan orang, walaupun senang dikecam dan sebagainya.
0: Bukan
1: kita kena kecam, tapi senang untuk dikecam dalam zaman sekarang ni.
0: Betul.
1: Dengan ada
0: platform media.
1: Okay. Ada lain dulu hantar surat. Baik-baik je surat orang.
2: Baik, dulu. Kita bercakap tentang kecam kejap dia lagi nanti.
0: Sabar.
2: Kecaman ni, masya-Allah.
0: Dengan kelantangan Cik Puan ni.
2: Cik Puan kita memang kelantangannya kita nak tahu. Tentang kecaman ni. Okey, baik, kita rehat seketika.
0: Ini dia Kini Kau Tiada.
1: Allah, kini ku ada ya sekarang.
0: Versi 2026. Belum lagi.
1: Ada. Kita dah release 30 saatnya version. Ada. Cuba kita tengok.
0: Nanti baik. Kita masukkan.
2: Baik.
0: Okey, terus layan
2: Nasional.

0: Nasihat pagi bersama dengan Cik Sarima, Cik Puan Sarima Ibrahim.
1: Sentiasa di hati.
2: Wow. Okey, baik. Siapa-siapa yang nak tengok the orang kata di balik tabir, anda boleh terus ke TikTok tau. Di situlah anda tengok apa yang berlaku sebenarnya ketika lagu sedang dikeudarakan tau.
1: DJ Sony tengok I lain macam dekat tepi ni sebab kita orang tak tahu orang dengar kita. Dia dekat sebelah I, sebelah kanan I sekarang ni.
2: Betul.
1: So dia mata dia ni lain macam.
2: Saya scan. Saya selidik bulu matanya.
1: Oh, selidik bulu mata.
0: Awak tengok panjang ke apa?
2: Tak, bulu matanya sangat sempurna. Maksudnya orang ni sangat sistematik dalam kehidupannya.
1: Oh, my goodness. Bulu mata
2: Tapi
1: sebenarnya betul, kan? Betul ya.
2: Macam mana pilihan pakaian
1: dia
2: hari ni?
1: Dia study psikologi juga ke macam kita? Okay, baju ni kita dah pilih malam tadi. Apa-apa kerja dari kecil, mak dengan bapak dah ajar.
0: Urus sendiri.
1: Sebelum pergi esok nak sekolah, kena susun. Lepas tu kena iron baju sendiri. Kapur semua kena buat. Kasut kita semua betul-betulkan lah. Pastikan homework dah buat, buku dah siap. Jangan mengharapkan orang lain. Kita kat long. So kita siap semua. So sampai hari ni I kena buat sendiri. Kalau orang lain buat memang tak boleh. Baju ni kita pilih. Kita tengok okay, logo nasional FM macam mana. Jadi kita nak pakai aksesoris putih ke gold? Mestilah putih sebab tulisannya putih. So kita pakai silver.
0: Tengok Cik Puan seorang yang bersedia. Yes.
2: Tengok
0: anytime, anywhere.
1: Dia tak boleh asbol je macam tu. Dia kena datang macam fikir okay, Sonic macam mana nanti. Semua macam mana.
0: Udah siapa yang nganga pula asbol? Asal boleh.
1: So kita kena fikirlah apa yang kita buat.
2: Masya Allah.
1: Nak tahu siapa pendengar kat luar sana tengah buat apa, tengah makan ke, tengah masak ke, tengah apa sekarang ni.
2: Ramai sebenarnya yang teruja apabila kita post posternya. Orang
0: menanti.
2: Lagi-lagilah orang berlaku.
1: Brunei tengok drama dengan filem kita. Betul. Thank you so much now.
0: Konspirasi.
1: Lama dah tak pergi Brunei. Nak pergilah. Best bawa anak lah.
2: Best kan?
1: Let's go now.
0: Saya free sekarang.
1: Now. Okay, jom lagi. See you.
2: Saya agak sibuk jugalah artis. Okey, baik. Jadi kita nak bercakap tentang orang kata filem ini. Filem ni sebenarnya ianya berkaitan dengan
1: SPRM.
2: SPRM.
1: Boleh je cakap.
0: Dekat dengan kita sebenarnya.
2: Apa yang berlaku dalam sekeliling kita?
1: Actually filem ni bukan pasal SPRM.
0: Yes.
1: Ini pasal semua.
0: Betul.
1: Pasal negara kita, pasal kita.

0: rasuah jiwa. So bila kita dah biasa jiwa kita dibeli, cinta kita dibeli.
1: Allah, cinta dibeli.
0: Minda kita dibeli, maksudnya penguasaan segala yang kita berfikir, kita mengikut sangat orang, dan itu actually spill over kepada orang kata usage of social media. Kadang-kadang for example bila kita, bila kata minda dibeli, jiwa dibeli, kadang-kadang itu bukan sebenarnya kita. Mm-mm. Kita meminjam istilah dan pegangan orang lain supaya kita pun nampak macam selari, ada kawan, ada geng. So itu pun boleh menjadi sejenis rasuah. Macam kalau kau tak ikut apa pandangan aku, engkau akan diasingkan. Itu adalah sejenis rasuah.
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: Sebab kita mengikut pada benda yang tak elok. Mm-mm. Untuk dapatkan short term satisfaction, but long term kita tak dapat apa-apa gain. So we have to be careful dalam segala yang kita buat. Itu datangnya istilah bullying. Sebenarnya yang membuli dan memberi rasuah dan sebagainya adalah mereka-mereka yang insecure. Dan dia mencari orang kata gang. Jadi tak nak rasa keseorangan. So always say insecure people, they are looking for other people to be starving.
1: Betul.
0: Macam them juga.
1: Betul.
0: So okay, itulah mungkin message-nya
1: sebenarnya.
0: Berkait. Kita kena kuat dengan pandangan kita, prinsip kita. Dan kita kena macam, bukan nak kata straight sangat, lurus sangat. Of course lurus, bukan lurus sejenis macam tak ada personality. Tapi kita kena ada prinsip dalam hidup kita dan ikut prinsip tu. Kalau kita terlalu cepat goyang,
1: betul,
0: sudah semuanya boleh dibelis.
1: Kena cakna sebenarnya.
2: Betul. Tadi kan bercakap tentang prinsip ni. Kalau dekat medsos ni, sekarang ni Cik Puan Sarimah dah trending tau.
0: Tak tahu macam mana boleh tiba-tiba
2: dikecam begitulah setiap apa.
1: Sekarang lantang, ni lantang, seorang yang lantang,
2: seorang yang lantang apabila bercakap.
1: Tapi untuk kebaikan industri,
2: sampaikan dekat threads dia, dia boleh buat business tau. Viewnya juta-juta.
0: Betul. Macam terkejut juga. Betul. So okay, at first I macam threads ni tak ada orang guna pun. Threads ni mula-mula ingatkan threads ni pergi tempat menjahit ke apa. Rupanya adalah tempat untuk kita menjahit cerita, dan kita menjahit dan mengaitkan semua orang masuk sekali.
1: Semua dalam kumpul kat dalam
0: kita
1: tu.
0: Ada berkumpul dia macam satu group WhatsApp.
2: Betul.
0: So about 2-3 months ago I dah masuk threads. I said, oh best ni macam satu keluarga. Keluarga sangat. Kalau macam keluarga, betul juga.
1: Banyak ada cerita kan.
0: Tapi dalam keluarga, setiap keluarga tu ada time kita gaduh, ada
2: time
0: kita okey, ada time kita merajuk, ada time kita minta maaf. So you can't expect everything to be perfect. But satu benda yang kita kena jauhi adalah macam kata-kata yang tak beradab dan sejenis macam kata-kata membuli. So I think as Malaysians, the most wonderful thing yang kita terkenal dari zaman dulu dengan airlines kita pun adalah cara kita bercakap.
1: Betul.
0: Cara kita beradab. I don't want to sound like a super like nerdy like cliche person.
1: Bukan mengajar.
0: I'm half Johorian, half Irish. Okay, so I'm talking bagi wakil macam dari segi luaran, pandangan orang luar ke Malaysia juga, iaitu kita memang beradab. Kita jenis yang lembut, dan bukan lembut tu tak kuat.
2: Betul.
0: Dan bukan yang bisingnya kuat. So cara kita bercakap tu, lantang tak semestinya kuat, dan yang berdiam tak semestinya orang kata lembik.
1: That's right, Cik Puan.
0: That's why kita kena ada cara untuk kita sampaikan pandangan.
1: Betul.
0: Dan ada cara untuk kita apa orang kata disagree, dan ada cara untuk kita bergaduh pun sebenarnya. Kita manusia. Tapi ada cara yang elok, ada cara yang tak elok.
1: Betul.
0: So I rasa sekarang mungkin bila kita semua dah masuk WhatsApp group sekeluarga, kadang-kadang kita terlalu selesa. Kita lupanya siapa yang
1: yang ada kat dalam tu.
0: So cara kita bercakap. So I would just like to see more of macam self restraint, orang kata. Kadang-kadang tak payah nak lepas semua.
2: Yes, correct.
0: Bukan kita nak back up diri kita. Kadang-kadang kita pun salah. Ya, tapi cara kita bercakap tu boleh tak kita jaga? Sebab
1: betul,
0: ada like teenagers dalam tu, sometimes ada kids.
1: Budaya dan adab kita sebenarnya apabila kita membawa.
0: Adakah budaya dan adab kita boleh dibeli? Itu adalah sejenis rasuah ya. Kalau kita terikut dengan budaya lain, terlalu open minded sangat, itu bukan Malaysia budaya kita. Budaya kita, kita boleh terbuka tapi still menjaga like macam adab
2: kita,
0: bangsa
2: lah,
0: agama, segalanya.
1: We betul still have
0: to. If not, we are nobody. We need to hold on to our identity, orang kata.
1: Yes.
0: So apa identity kita at the core? Tiba kelas apa ni?
2: Yes, of course.
1: Itulah peringatan kita bersama.
0: You know what I mean?
1: Yes.
0: So we're not like from other countries yang kita boleh
2: just
0: macam

0: cakap ikut suka hati.
1: Oh, cakap
0: hati.
1: Butih saya. Ya.
0: Kita ni, and I am orang Batu Pahat mixed with Irish. And itu adalah kelebihan orang Malaysia.
2: Betul.
0: You know, kadang-kadang kelantangan itu satu benda bagus. Tapi lantang dengan beradab,
2: betul.
0: Boleh.
2: Lantang dengan ilmu.
1: Dengan ilmu.
0: Dengan ilmu.
1: Itu paling penting.
2: Sekejap je. Nak habis dah. Setengah jam.
0: Maksudnya
2: itu je waktu kita untuk bersama.
1: Jadi kata-kata untuk mereka yang nak ke panggung wayang ni.
2: Okay. Konspirasi. So, jangan tinggal.
0: Dari jauh mungkin kalau kita tengok poster konspirasi, kita beranggapan mungkin ini adalah sejenis action yang biasa, dan mungkin ada banyak filem yang keluar dan action dan pemilihan tu agak susah, semua orang ada budget dan sebagainya.
2: Jangan bagi tanggapan cuma, pertama belum tengok.
0: No, but it's true. Itu kita baca dekat thread.
2: Yes.
0: So at the end of the day, I ask you one question. Nak pergi tengok semata-mata nak terhibur dan balik dengan benda kosong, atau nak pergi terhibur, betul, dan nak balik dengan sesuatu pemikiran yang adakah, mungkinkah, yes, macam manakah kita nak mengubah. I suka tengok personally filem yang bila kita balik kita terfikir,
1: betul lah kan,
0: kalau macam tu aku kena buat macam ni.
2: So
0: with konspirasi
2: lah,
0: kita akan dapat,
1: betul,
0: soalan bila kita balik terfikir, alamak macam mana. Dan filem konspirasi ni dia membuat sesuatu yang berbaru, yang baru. Tak pernah ada orang buat filem sentuh isu politik, rasuah. Jadi
2: semua
0: Gaza berbakar, yes, sangat berani. Tapi susah cuba bayangkan.
2: Betul.
0: Macam mana nak explain kat orang?
1: Saya pun macam terkejut juga. Tapi ini satu pembaharuan.
2: Nak yakinkan pelakon-pelakon nama-nama
0: kau
2: besar.
0: Kau nak pergi tengok filem ada alien kecil yang comel, you know, alam fantasi? Ataupun kau nak pergi tengok filem pasal negara kita dalam apa yang berlaku sebenarnya?
2: Begitulah keadaan suasana industri kita, yang kita perlu sama-sama juga belajar. Mungkin Gen Z juga tak tahu sebelum ni.
0: Gen Z lagi tahu dari kita sebenarnya. Cuma dia orang, cara dia orang menyampaikan tu
1: berbeza lah dengan cara kita.
0: Semua orang berbeza je dia punya susunan ayat. Yes, that's what I believe anyway. You know, tak bermaksud kita lain. Cuma cara kita sampaikan tu lain. Dia orang lebih kuat menaik, kita lebih kuat bercakap.
2: Itu memang kerja kita. Bercakap
0: Mencecik. So dia orang pun macam, boleh tak jangan bercakap je kan? Tapi kita, boleh tak jangan menaik? Tapi sama, dua-dua buat benda sama.
2: Betul.
0: Communication at the end of the day, just a different style.
2: Terima kasih banyak-banyak Cik Puan Sarimah Ibrahim.
0: Thank you.
2: Hampir 3 dekad sebenarnya.
0: Hampir 3 dekad.
1: Anugerah-anugerah
2: yang seorang yang hebat.
0: Berapa kali dah comeback? Lepas tu go back, lepas tu comeback, lepas tu go back. I memang suka buat kemunculan macam tu kot.
2: Itu kita ada kena ada fasa berehat.
0: Kau tak boring kan? Orang macam dia lagi.
1: Tapi comebacknya macam vampire.
2: Yes.
1: Macam beginilah cantik.
0: Jangan cakap nanti next comeback tak macam ni. Kau rasa pressure, tekanan jiwa.
2: Tak apa je lah.
0: Dia masih memahati bulu mata kita.
2: Ya. Yeah. Allah.
1: Betul.
0: Malam bukan, ni kena betulkan bulu mata
2: Cik Wan, bukan pandang serong, bukan. Pandang sisi.
0: Tapi saya bagi you pula view tepi, boleh? PM tepi kan, konspirasi.
2: Okay,
1: Cik Wan,
2: terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama dengan kita pada pagi ni.
1: Lepas ni Cik Wan pun akan ke stesen radio lain pula.
0: Mana ni? Jom.
2: Jom. Kita join. Nanti pergi tempat lain.
0: Sekali-sekala kan.
2: Okay. Terima kasih semua.
0: Terima kasih semua. Happy birthday tau.
2: Sampai kita jumpa lagi.
1: Bye.
0: Jom. Jom sedih hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Harga yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi.
6: Waktu sekarang 10.12 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasalah, saya Hazel kembali teman anda. Menerusi Nasional Aspirasi. Nampak gayanya rakan setugas saya Iz Azlan telah pun berpindah segmen. Dan pastinya saya seperti biasalah akan teman anda sehingga ke pukul 1:30 hari nanti. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada Iz Azlan dan juga Sonic yang telah pun bersama-sama dengan Cik Puan Sarimah tadi kan. Meriah nampaknya konti kita. Dan pastinya ada AJ kat sini, Amira ada, Aida Jia pun ada, dan juga penerbit kita lah, penerbit tersohor kita Aizat Azam yang bersama-sama untuk hari ini. Dan pastinya kejap lagi saya akan berkongsi dengan anda perkongsian semestinya. Hari ini merupakan hari Arafah, hari wukuf, jadi kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita hajati pada hari ini dimakbulkan olehnya, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia Kau Satu-Satunya, persembahan daripada kumpulan UKIS untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Tasha.
1: Kak, tunggu je. Tunggu.
0: Apa lagi, Man?
1: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari Ana marahkan Mak. Yang dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Lokman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Ezel masih lagi teman anda seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi. 10.32 minit pagi. Harapan saya semoga anda kekal sihat. Tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang sudah bercuti waktu ini bersama dengan keluarga bagi nak merayakan perayaan Aidiladha. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga lah. Dan pastinya hari ini 9 Zulhijjah adalah hari di mana umat Islam yang mengerjakan haji berwukuf pada tempat dan juga waktu yang mulia di Padang Arafah. Dan bagi umat Islam di Malaysia hari ini melalui kaedah ruqyah dan hisab berdasarkan kepada kriteria imkanu ruqyah, hari ini merupakan 9 Zulhijjah dan bersamaan dengan 26 Mei 2026. Dan antara amalan terbaik yang boleh kita lakukan pada hari ini, hari wukuf di Arafah, adalah memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana pada hari ini istimewa kerana merupakan waktu berdoa yang paling mustajab dan yang paling dekat untuk dimakbulkan doa-doa kita. Jadi rebut peluang yang datang sebenarnya hanya sekali setahun ini dengan kita berbanyakkan doa, zikir dan juga memohon keampunan daripada Allah SWT. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengurniakan keberkatan dunia dan juga akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kekal bersama dengan kami. Nasional FM, ini dia, mohon padanya, sujud padanya, Al-Jawahir. Untuk anda semua, Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: karya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Baru saja berlalu sebuah lagu raya untuk anda. Selamat Hari Raya. Persembahan dari Ramlah Ram membawa kita ke pukul 10.48 minit pagi waktu ini. Dan saudara, mungkin ada di antara anda yang dah dalam perjalanan balik ke kampung lah, untuk hari ini. Ada yang dah sampai, tapi ada juga yang baru saja nak balik beraya. Musim balik kampung ni memang semestinya jalan raya sibuk, masing-masing memang teruja lah, untuk pulang beraya bersama dengan keluarga tercinta. Dan bagi pengguna Lebuh Raya Plus, anda kena cakna lah, bawa kamera awas dipasang di beberapa lokasi strategik bagi mengesan kesalahan lalu lintas secara automatik, termasuk had laju dan juga pelanggaran lampu isyarat. Jadi sistem ini membantu memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan demi keselamatan kita bersama. Dan juga Plus akan mengaktifkan 33 lokasi smart lane di Lebuh Raya Plus bagi membantu melancarkan trafik. Jadi anda juga kena gunakan smart lane ini dengan pemanduan yang berhemah supaya perjalanan anda kekal selamat dan juga lancar. Dan pastinya anda juga boleh muat turun aplikasi Plus, aplikasi Plus, ataupun anda boleh layari pautan untuk anda menyimak lokasi, tarikh dan juga masa pengaktifan smart lane. Okey. Dan pastinya saya doakan semoga anda selamat sampai. Patuhi had laju yang penting, sentiasa berhati-hati, biar perlahan asalkan selamat sampai ke destinasi. Yang penting dapat beraya bersama dengan insan yang tersayang. Baik, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia kumpulan raihan untuk anda semua. Haji menuju Allah.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Television Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Television Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi dan seketika kita nak terbang ke Langkawi FM bersama dengan rakan setugas di sana, DJ Natia. Assalamualaikum DJ Natia.
3: Alamak, waalaikumsalam.
2: Dengar. Lambat 2 saat je. Okey, tak apa. Sihat ya Natia?
3: Ya, sihat walafiat.
2: Alhamdulillah. Di sedap
3: sana
2: suaranya.
3: Siapa tu?
2: Saya Ezel di sini.
3: Ezel. Ezel.
2: Okay. Macam air hazelnut tu. Ezel lah.
3: Okey, sedapnya.
2: Okey. Sihat ya?
3: Hari ni sihat?
2: Alhamdulillah, sihat. Bertugas hingga ke pukul berapa tu?
3: Bertugas hingga pukul 3 petang.
2: 3 petang.
3: Baru je masuk berhenti ni.
2: Oh, baru masuk.
3: Baru je masuk.
2: Maknanya bersiaran daripada pukul 10 pagi tadilah.
3: Tak, daripada pukul 11.
2: Pukul 11.
3: Sampai pukul 3 petang.
2: Oh, siang. Kalau macam saya, 10 pagi sampai pukul 1. Saya balik dululah.
3: Alah, jangan tinggalkan saya.
2: Okey.
3: Macam mana cuaca di Kuala Lumpur, okey?
2: Cuaca kalau saya dari konti ni, saya nampak macam cerah jugalah. Agak cerah dan agak baiklah cuaca, insyaAllah. Kan kita nak sambut Aidil Adha esok. Jadinya kita harapkan cuaca sebegini berterusan lah.
3: Betul
2: lah. Kan?
3: Dan di Langkawi juga hari ni pun ada matahari. Sebab
2: ada matahari ya?
3: Ada matahari. Sepanjang last week macam ada hujan sikit. Bukan hujan sikit, hujan jugalah tiap-tiap hari. Which yang kita memang perlukan jugalah hujan. Sebab sebelum ni memang panas sangat Langkawi.
2: Oh ya ke? Saya dah lama tak pergi Langkawi ni.
3: Kita datang sini email lah,
2: InsyaAllah. Okey, tapi nanti bukan nanti yang akan bersiaran nanti untuk Silam Budaya Stesen Berkembang.
3: Bukan. Adam Haris. Haris akan bersiaran lah bersama dengan DJ Reza kan?
2: Ya, yeah, insyaAllah.
3: Sabtu ni. Dan mereka akan, kita akan buka lah juadah Aidil Adha.
2: Wow. Yang, sedap tu.
3: Yelah, macam dekat Langkawi mungkin lain, dekat KL mungkin lain, apa juara-juadanya kan.
2: Okay.
3: Baru nampak muka.
2: Baru nampak muka.
3: Ya Allah, comel.
2: Okay. Jadi, okay.
3: Hai Aizat.
2: Okay, Aizat pun dah masuk frame dah.
3: Itulah dia, inilah dia. Sabtu nanti Adam Haris kat belakang saya ni.
2: Oh, ya ke? Okay, nanti Adam Haris akan bertemu dengan Reza Zikri. Kan, dua-dua jejaka idaman Melaya.
3: Ya, betul.
2: Okey. Baiklah.
3: Kita punya line pun cantik
2: eh. Cantiklah saya rasa. Okey. Bila nak datang sini? Nanti ya.
3: Bila datang sini? Hari tu ayah ada datang hari tu, mungkin tak jumpa je.
2: Oh ya ke?
3: Ada jumpa Aizat je hari tu.
2: Oh, jumpa Aizat jelah.
3: Masa hari 80 RTM.
2: Oh, okey. Tapi Aizat tak bagi tahu pun. Tiba. Okey, tak apalah. Jadi kita akan berjumpa kembali Langkawi FM dan juga Nasional FM hari Sabtu ya.
3: Sabtu
2: 30 hari bulan menurut penerbit Aizat Azam lah, akan bersama-sama dengan Adam Haris dan juga Reza Zikri. Okey?
3: Ya, betul.
2: Alright. Okey, jumpa lagi insya-Allah.
3: Jumpa lagi.
2: Bye. Salam. Bye. Okey, itu dia tadi. Kita nak membuat orang kata tu ujian talian lah. Sebenarnya dengan Stesen Berkembar nanti insyaAllah pada hari Sabtu bersama dengan Langkawi FM. Untuk anda semua yang mendengarkan kami, terus dengarkan Nasional FM nanti bersama dengan Reza Zikri dan juga Adam Haris. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Lokman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, waktu sekarang 11.32 minit pagi dan saya nak menyapa lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Nini Ani. Kita ada juga Amat II, Masyah Rasul, Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin. Juga kita ada Hamdan Arifin, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Ezel. Waalaikumsalam Hamdan, katanya dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen Nasional Aspirasi. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada tidak ketinggalan seperti biasalah peminat setia Nasional FM ni, pendengar setia kita, Siti Salwa, katanya kembali lagi bersiaran di Nasional FM. Terima kasih dari Kedah, Siti Salwa, terbaik, katanya layan Nasional Aspirasi sambil sarapan pagi, nanti tengah hari baru nak masak. Selamat Hari Raya Aidil Adha juga kepada saudara mara di luar sana. Terima kasih DJ Ezel, moga sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Beliau kongsikan dengan saya gambar makanan. Sedap kan? Okey, selamat menjamu selera lah untuk anda semua. Dan juga kita ada Ibrah Mak Hakim, seperti biasa dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih. Juga ada Ainul Jaafar AJ, siapa lagi, Syam Wira dari Bukit Kayu Hitam, layan Nasional FM. Terima kasih. Nurhanan juga ada, Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam Nurhanan, salam 9 Zulhijjah, katanya selamat bertugas di Konti Aspirasi 11.1 di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga segala amal baik kita diterima Allah pada hari yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih. Juga kita ada Zubir Bujang. Hai, Assalamualaikum buat DJ Ezel. Waalaikumsalam Zubir, salam 9 Zulhijjah. Okey, seperti biasa, terima kasih hiburkan kami, katanya dengan lagu-lagu retro pilihan terbaik Kak Ezel. Dan semestinya Zubir dari Sibu ni katanya cuti hari ini, tolong kemas-kemas rumah sambil layan Nasional Aspirasi. Semangat kemas rumah, katanya layan lagu ke udara. Salam Aidil Adha buat Kak Ezel. Terima kasih Zubir, jaga diri katanya dan selamat berkonti. Terima kasih banyak-banyak Zubir Bujang. Dan kepada anda, terus hantarkan komen-komen anda, ucapan Aidil Adha dan apa saja, insyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan saya akan membacanya di ruang udara. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan pada hari ini. Ini dia persembahan daripada kumpulan Hakim. Di sebenarnya kumpulan The Magistrate, tetapi dari penyanyi Hakim and The Magistrate. Ini dia Portrait untuk anda semua, Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: karya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Lagu Rahsia Sebalik Rahsia persembahan Kasawari baru saja menghiburkan anda 11.49 minit pagi waktu ini, tepat pukul 12 tengah hari nanti. Kami akan siarkan ringkas untuk anda dan pastinya saudara pengendali Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 AFA Prime Berhad menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei lepas hingga 2 Jun di Lebuh Raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan cuti umum. Dan menurut pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Datuk Razali Kasim berkata, jumlah kenderaan di Lebuh Raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala LPT 1 pula dianggarkan menerima 843,000 kenderaan dalam tempoh tersebut. Apapun, anda kena rancang perjalanan anda, utamakan keselamatan, pulang dengan selamat dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik dan patuhi had laju yang ditetapkan serta anda perlu sentiasa fokus ketika memandu. Kalau nak berhenti rehat, mengantuk dan sebagainya, anda berhenti rehat secukupnya di kawasan R&R dan kekalkan jarak selamat antara kenderaan demi mengelakkan sebarang risiko yang tidak diingini. Dan ingatlah saudara, setiap keputusan anda di jalan raya mampu menentukan keselamatan diri, keluarga dan juga pengguna jalan raya yang lain. Biarlah perjalanan musim perayaan ini dipenuhi dengan kegembiraan bukan kedukaan. Ini dia Nazam Lebaran untuk anda, Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali bersalan bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati, 12.09 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan sambil memandu, nak pulang ke kampung halaman. Hati-hati memandu lah eh. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Mungkin ada yang dah sampai ke kampung, kan? Ada yang dah pun bersama dengan keluarga yang bercuti panjang waktu ini. Selamat bercuti diucapkan kepada anda semua. Dan terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, kepada anda yang berpuasa hari ini, berpuasa sunat Arafah, selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Selamat makan tengah hari diucapkan. Dan apa pun yang anda lakukan waktu ini, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan. Dan saudara, sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha, Plus ada menyediakan kemudahan solat sunat Hari Raya di Surau Madani RNR Seremban arah selatan pada 27 Mei 2026 esok bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijri pada pukul 8.30 minit pagi. Bagi pengguna lebuh raya yang masih dalam perjalanan pulang ke kampung pada pagi Aidiladha, anda semua dijemput untuk singgah dan bersama-sama lah menunaikan solat sunat Hari Raya yang disediakan di RNR Seremban arah selatan. Dan untuk makluman anda juga, tempat adalah terhad mengikut kapasiti. Dan pastinya ini adalah satu lagi kemudahan untuk anda, pengguna-pengguna lebuh raya Plus. Okey, dan saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Nur Isa. Assalamualaikum DJ Isa. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Katanya Nasional Aspirasi 10.01 tengah hari, mantap. Terima kasih Soleh Hadin. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha Nasional FM. Terima kasih juga ada Muhammad Yusof. Terima kasih. Tidak ketinggalan ada Sadin. Okay. Dan siapa lagi ni? Nasri Nasir. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga moga ceria, katanya sentiasa dalam lindungannya. Dan juga buat semua sahabat, salam Aidiladha, teruskan temani DJ Ezel. Gitu. Okey. Saya akan ke udara sehingga ke pukul 1 tengah hari. Kejap lagi, kalau ada masa saya akan bacakan lah ramai yang hantarkan ucapan-ucapan ni. Okey, dan kita nak berhibur dengan lagu-lagu tanpa henti. Saya dah susun untuk anda semua. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung, berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baru saja berlalu menghiburkan anda semua. Hakikat Sebuah Cinta, persembahan daripada Kumpulan Iklim, membawa kita ke pukul 12.45 minit tengah hari. Dan hakikatnya saya akan menamatkan tugasan, insyaAllah, di minit-minit akhir tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Ada masa sikit, saya nak baca komen-komen anda di ruangan komen. Kita ada James Pengiran, Princess Sue dan juga Sunflowers katanya selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan salam Aidil Adha Izzah dan semua pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Jaya Kesuma, Muhammad Faizal Osman, Rajaton Dr. Philip Maling. Juga kita ada Marsa Saleh katanya, Assalamualaikum DJ Izzah. Waalaikumsalam Marsa Saleh, selamat bertugas Nasional Aspirasi 101, semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar hingga hujung siaran. Selamat Hari Raya Aidil Adha, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga kita ada Roslan Duan Yu Cik Su katanya, dari Felda Guar Napai Citra. Wan Safari juga ada, Assalamualaikum, hadir dari Sedili Bear Kota Tinggi dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha dan selamat pagi buat semua pendengar setia radio Nasional FM sentiasa di hati dan keluarga tercinta. Okey, terima kasih juga kepada Osman Itaruzaya, seperti biasa katanya semoga kita semua sihat walafiat dan panjang umur yang berkat, amin. Dan pastinya 9 Zulhijjah hari ini, hari Arafah, semua doa kita dikabulkan insyaAllah. Okey, kita ada juga Muhammad Muhaimin, Abdul Jalil Tahir, Hida Mulyani binti Ali Ida, Liusan Liu. Juga kita ada siapa lagi, Aris Khairis. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kerana sudi menghantarkan komen dan juga kata tu mengambil bahagianlah dalam orang kata tu menerusi siaran saya 3 jam saya kudara insyaAllah bermula pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan sama-sama kita kita berbanyakkan doa lah, munajat serta amalan kebajikan sebagai tanda pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hari ini hari yang penuh kemuliaan yang merupakan detik yang terbaik untuk kita memperkukuhkan keimanan kita, menyucikan hati kita serta memohon keampunan dan rahmat Allah tanpa batas. Okey, saya tinggalkan anda semua hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata condemn, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.13 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Lampai.

0: Carikanlah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari yang nak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Rizky Fabian untuk anda tengah hari ini. Hingga tua bersama Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam hari Selasa buat anda. Kalau tadi anda bersama dengan Ezel untuk Nasional Aspirasi. Sekarang ini anda bersama saya Aida Jia dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang untuk hari ini. Dah pun hari Selasa hari ini, 26 Mei 2026. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Aisha Redno untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Teduh. Tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Halo-halo, dah makan ke tu? Kalau dah makan, alhamdulillah. Kalau belum makan lagi, tak mengapa, kejap je lagi boleh je kita makan macam biasa, walaupun hanya untuk alas perut seketika, ya. Sebab dah nak masuk semula ke tempat-tempat kerja kejap je lagi, jam 2 petang nanti, okay? Dan kalau saya lihat hari ini Kuala Lumpur kita sesak macam biasa, masih lagi sesak. Walaupun saya juga percaya ramai yang dah balik kampung, dah balik ke kampung halaman kerana nak bercuti sambutan Hari Raya Aidil Adha, insyaAllah jatuh pada hari esok. Jadi selamat bercuti kepada yang sedang bercuti dan juga yang bekerja masih lagi bertugas. Selamat bertugas, sama macam saya juga hari ini masih lagi bertugas. Teman-teman kita hingga jam 4 petang. Ini dia Nasional Relax, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ya, itu dia frekuensi kita di Perak. Terima kasih untuk anda yang tinggal di Perak. Layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Halo-halo. Dah petang kita ni. Tadi saya masuk baru tengah hari. Sekarang dah pun pukul 2:19 petang. Kejap je masa berlalu. Meninggalkan kita semua. Alhamdulillah. Hari ni dah pun hari Selasa, 26 Mei 2026. Untuk hari Selasa hari ni bersamaan dengan 9 Zulhijjah, hari yang penuh keberkatan ini, di mana esok insyaAllah kita akan meraihkan sama-sama merayakan Hari Raya Aidil Adha. Ramai yang berpuasa juga hari ini walaupun tidak berada di tanah suci Mekah. Ramai juga yang berpuasa untuk hari ini dan juga esok, ya. Jadi selamat berpuasa untuk anda, dan hari ini hari yang cukup istimewa. 9 Zulhijjah merupakan hari yang paling mustajab untuk kita berdoa, ya. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa adalah pada doa pada hari Arafah, di mana anda digalakkan memperbanyakkan zikir, istighfar, ya, dan juga memohon segala hajat dunia dan juga akhirat dengan penuh keyakinan. Jadi sama-sama kita ambil peluang ini untuk kita berdoa dan terus berdoa untuk diri kita, untuk rakan-rakan kita, untuk orang-orang yang kita sayang, okay? Dan apapun, jom kita berteman hingga jam 4 petang menerusi Nasional Relax ini, 1 hingga pukul 4 petang seperti biasa. Tadi ada yang minta dengan saya, Kak Manis, tolonglah kau udarakan lagu Raya. Yelah, yelah, yelah. Ini dia, sepatu Raya Sedondon.

katanya tak kisah raya haji ke, raya puasa ke, yang penting katanya sedondon. Tak kisahlah ya, yang penting anda gembira, anda ceria. Ini pula alkisahnya tak dapat raya.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Kak, tunggu jap. Tunggu.
2: Apa lagi, Man?
1: Mak tak ada pun kat bilik.
3: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
4: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
5: Mak. Ni Luqman, mak.
6: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
7: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
4: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
8: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Anda yang tinggal di Perlis, orang Perlis, ha, dengar kami, layan kami di 100.5 Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau susah nak cari frekuensi petang-petang begini, layan je kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM, sentiasa di hati, di mana-mana je anda boleh bersama kami, ya. Dalam kereta, letak je telefon tu kat tepi. Kalau susah tak jumpa cari frekuensi, kan? Kalau kat rumah pun tak jumpa cari frekuensi, buka telefon tu, dengar je menerusi RTM Klik. Yang pastinya cari kamilah, ya. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya hari ni menjelangnya Hari Raya esok, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha. Kita ada Marsa Saleh. Kata dia, Assalamualaikum DJ Aida yang comel. Yelah. Tiba-tiba batuk pula, kan? Puji-puji saya comel tu. Okey, terima kasih Marsa Saleh. Kita ada Princess Su juga kat sini. Okey, kita ada Al-Ali Ali, katanya selamat petang. Kita ada Triple S kat sini. Okey, dan kita ada Haji Syamlan, Haji Yahya. Katanya selamat bertugas DJ. Terima kasih. Semoga sihat dan ceria selalu. Jom, katanya, layan lagu Tragedi Dunia. Tragedi Dunia. Okey. Ini bukan apa sebenarnya, bila menjelang Hari Raya ni, ramai yang minta dengan saya lagu Jodoh Lebaran. Saya nak kena check dulu liriknya sama ada lulus ataupun tidak untuk saya keudarakan. Okey, Jaka Utara Sopan katanya, selamat petang. Salam keindahan. Indahlah, kan? Memang sangat-sangat indah bagi yang dah ada di kampung halaman nak raya esok. Memang sangat-sangat indah, okey. Dan Ibra juga, kita ada Nozi Moses. Waalaikumsalam. Abang J Gemas, kita ada Muhammad Muhaimin. Kita ada siapa ni? Syamwira juga. Layan katanya dari Kedah. Dari Kedah. Alhamdulillah, ya. Orang-orang Kedah. Wow, siap letak kereta lagi. Cantiknya kereta dia. Warna biru, okey. Kita ada Muhammad Ramli. Hari Arafah, ya, betul. Jadi perbanyakkan doa untuk hari ini. YB Raja, Tun Dr. Philip juga. Kita ada Ramlili. Rock Kapak pula. Okey, dan kita ada Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran, katanya. Terima kasih Aida Jiaya. Saya Nenek Ani, Azhari Ikwan, Razak Balangi juga, Ita Rozaya. Ceritanya panjang, insyaAllah akan saya kongsikan kejap lagi. Okey, Siti Saluah, halu-halu katanya. Okey, Nani Ani. Okey, Nani Ani, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya petang ini menerusi live titik kita, yang sudi tepi-teping, yang sudi singgah ke live titik kita. Okey, apapun, jom kita layan lagu raya lagi petang ini. Gandingan mantap daripada Izzat Lazim dan juga pasangannya Farah Wahida. Dah raya. Belum raya lagi.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kasih jalan, kasih jalan . Jadi kepada yang sedang memandu, mungkin sekarang ini berada di lebuh raya kan, tak kisahlah menghala ke mana, utara, selatan, pantai timur, jadikan kami Nasrul FM ini sebagai teman anda ketika memandu. Penting juga terus fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa mengantuk, berehat seketika di mana-mana tempat yang anda fikirkan selamat, walaupun siang hari, takut nanti terjadinya micro sleep. Bukan apa, sebab malam tadi mungkin ada yang tidur lambat, tidur lewat kan. Hari ni nak memandu jauh, nak memandu ke kampung-kampung halaman, jadi mungkin rasa penat sebab tak cukup rehat. Jadi kalau ada yang rasa begitu, minta kepada pasangan sebelah yang boleh memandu lagi selamat, sebab kita nak elakkan terjadinya micro sleep. Kita tak nak nanti bila berlakunya micro sleep itu, macam-macam boleh berlaku. Na'udzubillah. Jadi kalau rasa penat, rasa mengantuk tu dah datang kan, dah mata tu dah mula berangin kan, sambil kita bawa kereta tu, mintalah orang sebelah tu terus passing kepada orang sebelah, supaya kita bertukarlah pemandu tu. InsyaAllah. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa kenderaan, sebab kita nak jalan jauh kan. Bila kita nak jalan jauh ni, yang penting sekali kita kena rehat cukup, selenggara kereta dulu, dan memandu dalam keadaan tenang, insyaAllah sampai kita ke destinasi yang nak kita tuju tu. Mungkin kita nak ke kampung ataupun juga keluar dari Kuala Lumpur seketika, mungkin tidak ke kampung tetapi ke tempat-tempat lain. Yang penting kena terus waspada ketika berada di jalan raya. Senyum sikit petang-petang begini sambil layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan

0: sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.
4: Lembang 98.1,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Remaja perempuan Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun yang dilaporkan tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa sejak Sabtu lepas, ditemukan meninggal dunia hari ini. Menurut penolong pengarah bahagian operasi bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, mayat mangsa ditemukan pasukan penyelamat pagi tadi, kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dilihat. Mayat mangsa dibawa keluar menggunakan pengusung sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk bedah siasat di Hospital Kuala Kubu. Teknologi kecerdasan buatan AI kini menjadi pemangkin utama transformasi digital negara sekaligus membuka peluang pasaran baharu buat industri media dan usahawan muda. Pakar teknologi Aifa Majura berkata, AI bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti penyampaian, malah berupaya merancakkan ekonomi digital menerusi pengurusan operasi yang dinamik dan cost efektif. Tegasnya, kehadiran AI bukan ancaman, sebaliknya ruang meningkatkan keupayaan diri untuk meraih peluang dalam era digital. Jabatan Alam Sekitar JAS menegaskan pelaksanaan prosedur penilaian impak alam sekitar EIA sentiasa mematuhi tatacara standar ISO. JAS dalam kenyataan hari ini memaklumkan langkah itu bagi memastikan setiap proses semakan dan keputusan dibuat secara profesional, sistematik serta berakuntabiliti. Menurut jabatan itu, akses terhadap ringkasan eksekutif laporan EIA jadual pertama dan kedua terus disediakan bagi menjamin keseimbangan antara ketelusan maklumat awam dengan keselamatan dokumen rasmi kerajaan. Tourism Malaysia dan Singapore Airlines SIA memecai memorandum persefahaman MOU selama setahun bagi melonjakkan sektor pelancongan serta memperluas hubungan antara kedua-dua negara. Kerjasama strategi itu menyasarkan pasaran utama di Eropah, Australia dan Asia Pasifik sekaligus menyokong persiapan Tahun Melaut Malaysia 2026. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, ia mampu merangsang permintaan dan meningkatkan ketibaan pelancong berkualiti tinggi ke Malaysia. Akhir sekali, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan akses internet antarabangsa di seluruh negara ke tahap sebelum pergolakan Januari lepas. Menurut laporan agensi berita Tasnim, arahan itu diluluskan ibu pejabat khas siber kerajaan dan diserahkan kepada Kementerian Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk dikuatkuasakan serta-merta. Iran menghadkan akses internet global sejak 8 Januari lalu susulan demonstrasi isu ekonomi sebelum mengetatkannya semula ekoran serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: يا مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله rancangan Cara Kita di National FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Ustaz Datuk Kazim Elias, menemui anda seperti mana yang saya janjikan. Kita membicarakan kelebihan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Hari 10 hari yang pertama ini dianggap sebagai hari yang paling baik di dalam setahun, bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari dalam dunia adalah 10 hari ini. Maka sehingga ada ulama yang menganggap 10 hari yang pertama ini lebih utama pula daripada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Apapun, baik 10 hari yang terakhir bulan Ramadan juga besar manfaat dan fadilatnya. Begitu juga 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah ini juga besar fadilat dan manfaatnya. Baik, bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan ibadah korban pada hari raya korban dan hari-hari tashrik nanti, maka kita pada ni kita dah simpan dah kuku kita, kita dah tak buang, kita dah apa nama tak gunting pun rambut kita kan, kita biarkan nanti sampai hari berlakunya penyembelihan korban nanti kita mula membersihkan, kita mula membuang kuku kita dan rambut dan misai kita lah contoh dia, insyaAllah kita bersihkan pada hari-hari kita buat korban, menandakan bahawa 10 hari ini seolah-olah kita ni mula ya merasakan bahawa diri kita ini adalah mempunyai banyak dosa. 10 hari ini kita merasakan bahawa kita sangat memerlukan Allah, kita ingin kepada Allah. 10 hari ini kita nak buat sesuatu bentuk penyerahan korban yang betul-betul daripada hati kita. Sebab ada orang yang buat korban ni dia, saya malah buat, mak saya lah ajak, bapak saya lah suruh, isteri saya lah ajak, kalau ikutkan saya tak nak buat Ustaz. Jangan cakap macam tu. Ya Kak Long, Abang Long, jangan cakap macam tu. Kita lihat penyerahan korban ini bukan setakat berlaku di zaman kita. Daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah, zaman daripada Nabi Adam alaihissalam, daripada Nabi Nuh alaihissalam, berlaku macam-macam bentuk penyerahan pengorbanan sebagai tanda cinta mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada yang melakukan dengan ikhlas, dengan harta yang betul-betul, dengan kesungguhan yang hebat. Malah ada yang mengorbankan anaknya walaupun Allah nak tengok saja, dan digantikan dengan binatang kibas. Tetapi apa yang mereka buat ialah meletakkan kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Maka 10 hari yang terawal ini mengajar kita untuk merasakan bahawa siapakah yang betul, yang betul-betul dikatakan hamba, dan siapakah Tuhan kita. Sebab banyak orang yang merasakan bahawa dia mengatasi yang lain dengan keilmuan dia, kebijaksanaan dia, dia rasa dia lebih hebat pula daripada Allah. Jadi 10 ini kita ingat, kita disuruh untuk sedar diri kita, insaf diri kita. Jom kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari penyembelihan korban nanti barulah kita merasakan nikmatnya 10 hari yang pertama hari itu kita melakukan amalan-amalan sunnahnya. Jumpa lagi insya-Allah Cara Kita hanya di National FM. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

ini dia lagu yang ditunggu-tunggu, lagu yang dinanti-nantikan, Jodoh Lebaran. Tak semestinya jodoh lebaran tu jodoh lebaran Syawal, kan? Mana tahu jodoh lebaran untuk raya haji, raya kurban, insyaAllah, ya. Semoga berjodohan cepat-cepat, ya, bagi yang belum lagi ada pasangan tu. Okey, anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami. Nasional FM sentiasa di hati di 105.7. Aida Jia, Akak Manis. Masih lagi temani anda untuk jam yang terakhir kita bersama hari ini. Hari yang cukup indah hari ini, 26 Mei 2026, bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Okey, yang sedang memandu, sedang bawa kereta melalui lebuh raya berdepan dengan tol-tol tu, jangan lupa semak baki kredit tu, cukup ke tak cukup. Baki kredit apa, Touch and Go anda ataupun apa-apa saja apps yang anda pakai tu, sama ada pakai TNG ataupun juga pakai RFID, semak betul-betul. Takut nanti kan, bila dah bersusun-susun di situ, alamak, tengok-tengok bagi tak cukup. Aduhai, panik kan? Jadi, ramai yang teruja nak raya ni. Pastinya ramai yang sangat-sangat teruja. Jadi, sekali lagi semak TTA sebelum bergerak. Pastikan baki TNG ataupun juga RFID mencukupi. Kalau rasa penat tu, rehat seketika dekat R&R, eh? Kalau mengantuk. Paling penting, highway ataupun juga lebuh raya tu bukan tempat untuk kita berlumba-lumba. Siapa dulu nak sampai ke kampung? Tak nak. No. Jangan macam tu. Tenang-tenang je bawa kereta tu. Sambil-sambil tu terus layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Terus bersama dengan anda 24 jam tanpa henti.

0: Tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Lokman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
1: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari yang nak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Ramai yang suka lagu ni, Balik Kampung, mana taknya kan. Dia kata bila dengar lagu ni, Akak Manis terbayang, dia kata zaman naik bas, lambai-lambai tangan kan. Lambai tangan siapa tu? Siapa tu? Girlfriend ke boyfriend? Sebab nak tinggal kan, nak balik kampung. Macam itulah dia punya gambaran tu, betapa gembiranya tinggalkan kota seketika, balik kampung untuk meraikan Hari Raya Aidil Adha, bukan Hari Raya Aidil Fitri, tapi Hari Raya Aidil Adha. Sama je sebenarnya, yang penting dapat cuti raya. Bagi yang tak dapat cuti raya, janganlah sedih-sedih ya. Mungkin tahun ini kita bekerja, tapi insyaAllah panjang umur, tahun depan giliran kita pula cuti beraya, tak jadi masalah kan. Okey, dan kepada yang sedang memandu, sedikit info lah ya, info kenderaan rosak. E1 Lebuh Raya Utara Selatan, di mana saya nak kongsikan dengan anda, terdapat lori rosak ya di kilometer 253.3, ini arah utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsa, lorong kiri terhalang, trafik perlahan. Jadi macam biasa, pesan saya, pesan kawan-kawan saya, pesan juga DJ-DJ lain, kalau memandu tu kenalah terus waspada selalu. InsyaAllah ingat orang-orang yang kita sayang tu, supaya kita selamat dalam perjalanan. Jangan gopoh ketika memandu. Ini dia lagu raya lagi petang pertama gini daripada Ernie Zakri untuk anda, Jemput Raya.

Jangan Tak Raya, Jom Balik Kampung. Sangat-sangat unik lagu ini daripada Eliana. Untuk anda petang-petang begini, Raya balik, balik kampung. Macam gitu, vibes dia. Okey, apapun dan terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Kejap je lagi, geng kakak petang akan bersama-sama dengan anda. Kejap je lagi, okey. Dan ini dia ucapan daripada Muhammad Ramli Jaafar. Katanya, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan juga batin. Selamat menyambut Hari Raya Kurban, ya. Selamat menyambut Hari Raya Haji. Hari ini katanya Selasa 26 Mei tahun 2026. Sebenarnya cantik juga tarikh hari ini, 26052026, ya. Lain kat tengah je 5. Kalau 6 kat tengah tu lagi cantik. Jadinya 26062026, ya. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta sedang memandu, yang berada di tempat-tempat kerja, kerja lagi hari ini. Jangan sedih-sedih, bekerjalah kita untuk negara. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Lagu daripada Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Killer.

semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Semoga hari ini merupakan petang yang cukup indah juga buat anda. Kejap je lagi, geng kakak petang. Siapa petang ini? Teruslah bersama kami. Nasrul FM sentiasa di hati dan sempena hari ini 9 Zulhijjah, wahai ibu, di hari Arafah jangan lupa titipkan doa yang terbaik untuk anak-anak, juga untuk pasangan ya. Dan hati mungkin juga sedang penat dalam diam. Jadi sama-samalah kita memohon doa, memohon apa saja kebaikan dengan Allah Ta'ala sempena dengan 9 Zulhijjah hari ini. Jadi saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat untuk GBH Gang Buruhantu. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Mr. Z dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah, yeah, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengan celoteh geng Kakak Petang.
2: Bukan nama masalah ke itu?
3: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
4: Assalamualaikum. Radio baik kepada anda, Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 26 Mei 2026. Saya Hanim di sini.
1: Saya Zura, hari ini menemani anda bersama geng kakak petang hari ini sehingga pukul 8 malam nanti Hanim. Kita berdua, walaupun orang dah balik kampung ketika ini ni.
0: Betul.
1: Tapi tak apa, kita teruskan kata tugasan kita dengan kata cemerlang hari ini. Sebab kita nak raikan juga mungkin rakan-rakan kita sedang memandu ketika ini kan.
0: Betul.
1: Ataupun dekat rumah kat kampung ni tengah godak-godak apa tu? Godak-godak Johor. Tengah godak-godak gendang kat dapur tu kan, sambil-sambil kan, tu dengan lagu raya hari ni kan ni.
0: Kalau dulu saya kan, esok raya hari ni dah half day.
1: Kalau saya dah cuti terus. Tapi tak apa kan, tapi tak apa, itulah sebenarnya kerja kita kan.
0: Betul.
1: Jadi untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu, teruskan mendengarkan kami geng kakak petang.

0: sentiasa di hati.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersama Hanim dan Zura dalam Geng Kakak Petang.
2: Ya, betul. Hari ini Nim, kalau di Kuala Lumpur ni, dah mendung-mendung ada cuaca ketika ini.
1: Betul.
2: Ada juga rakan kita kata tadi di Kalancik Khairubaha kata di mana tadi ya. Sempat saya baca di TikTok tadi, di Ipoh. Dia kata sudah hujan rahmat di sana. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk anda boleh juga masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM ketika ini. Kami dah ada juga ke udara di situ. Bolehlah kita borak-borak kan.
1: Ya,
2: ada luahan kakak
1: raya,
2: abang.
1: Kan?
2: Betul. Ada luahan kakak abang juga selepas ini kami akan siarkan pada pukul 5 petang nanti. Jadi banyaklah nak dikongsikan bersama dengan anda.
1: Betul. Kepada yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Ada yang juga ambil kesempatan untuk balik ke kampung lepas dapat pelepasan half day tadi kan.
2: Kan sebab esok dah raya ni. Jadi sebelum anda tinggalkan rumah anda, mungkin bercuti agak lama kan Lim.
1: Betul.
2: Hari Rabu, Khamis, katalah Jumaat, bawa ke hari Sabtu, Ahad, bawa ke minggu depan,
1: Isnin, Selasa.
2: Jadi lama tinggalkan rumah tu.
1: Betul.
2: Pastikan anda kita menutup semua sekali suis-suis lampu di rumah anda. Kan, kecuali kalau peti ais lah. Kalau ada orang pun tutup juga peti ais tu sebab tak guna kan.
1: Saya seram tutup peti ais tu, Zura.
2: Kenapa?
1: Sebab saya pernah tersalah tutup. Saya balik-balik. Ya, nasib baik saya sampai KL tu waktu pagi. Kalau saya pakai sampai waktu malam, kerja gotong royong tu.
2: Bersih kalau tu, ya. Kalau ada orang kata penapis air di rumah tu, kita cabut dulu siap-siap.
1: Betul. Yang tu paling bahaya.
2: Mesin basuh, TV, plat-plat TV tu kita kita cabut siap-siap. Sebabnya bahaya juga tinggalkan dalam waktu yang lama. Juga nanti kosongkan juga sampah-sampah kita tu. Saya teringat dulu masa PKP, Hanim. Ada seorang tu, dia kata dekat Facebook ketika tu kan, dekat muka buku, dia kata dia terlupa nak buang sampah. Dan dalam tu ada pampers anak dia punya najis. Jadi PKP kan tak boleh balik lama. Dah 3 bulan.
1: Dah kering.
2: Jadi untuk anda, kena pastikanlah sampah tu dibuang. Kadang-kadang kita lupa yang itu.
1: Betul.
2: Juga tutup lubang ataupun saliran-saliran air kan. Ada mesin basuh kan. Yang kita boleh, bolehlah orang kata tutup siap-siap. Takut juga akan lipas. Wih, seram saya kalau lipas yang itu.
1: Betul. Kita ni walaupun badan kita comel kan. Tapi lipas tu satu macam gajah di rumah.
2: Lipas kalau masih bergerak biasa, lipas. Kalau tidak, binatang lain. Sebutan dia nanti. Jadi pastikanlah juga kunci lampu semua ditutup. Melakan kipas-kipas ditutup.
1: Betul.
2: Kan? Sebab kita kalau, saya rasa kalau mak-mak dia akan macam periksa dulu ni setiap pintu bilik air semua kan, nak keluar rumah dah tutup ke semua sekali baru kita lega nak keluar.
1: Ya, lagi satu streka kita nak balik raya, kadang-kadang ada yang dah mula dah gosok baju siap-siap sebab tak nak berebut nanti.
2: Betul.
1: Jadi dah gosok baju siap-siap, tapi sebelum kita keluar rumah tu tengok balik tempat kita seka baju tu tutup ke tak.
2: Tidak,
1: kan
2: takut lupa nanti kan. Jadi untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama Geng
1: Kakak Petang.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ini kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha. Maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri. Nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Ha, kita hukum dia. Ha, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Ha, jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. Ha, what is the whole story yang kita nak sampaikan adalah, kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas kan, jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bila adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bila adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Ha, mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah. Ha, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Ha, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Ha, itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaran JAKIM. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: ringkas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Baiklah, seperti biasa resepi manja, yang manja. Kami akan orang kata, kongsilah bersama dengan anda semua. Untuk petang ini Hanim akan kongsikanlah. Tapi sebelum tu Hanim, yeah, nak orang kata raikan juga rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ini. Ada Zurahman Riba, dia kata sedap lagu Aisyah ni kan. Oh, macam biasalah Aisyah. Ada Zulkifli Ibrahim, okay, salam. Ada Jebat Malam. Ada siapa lagi ni? Ada Khairu Baha. Ada Ainul Jaafar. Ramailah petang ni. Terima kasih banyak-banyaklah yang join kita. Geng Kat Petang. Di TikTok Geng Kat Petang. Boleh masuk lagi ramai-ramai.
2: Betul.
1: Lepas ini kami akan kita udara untuk luang kakak abang. Tapi sebelum tu, untuk resepi petang ni, Nim. Apa namanya resepinya tu?
2: Okey, resepinya sebab besok kita nak raya korban kan.
1: Okay.
2: Selain masak sup tu, tulang-tulang tu kan. Saya suka buat asam pedas.
1: Oh, asam pedas tulang.
2: Asam pedas tulang.
1: Oh, okey.
2: Asam pedas tulang
1: Biasa dengar asam pedas tetil tu ya. Ini memang tulang sajalah.
2: Tulang.
1: Okey, baik.
2: Okey, bahan-bahan dia macam biasalah, ada bawang, bawang dalam 2 biji.
1: Okey, bawang besarlah eh.
2: Bawang besar, lepas tu bawang putih 4 ulas. Lepas tu ada halia, halia dalam 1 inci. Lepas tu masuk sikit kunyit hidup.
1: Okey.
2: Okey. Lepas tu yang tu blend. Blend. Tapi kalau ada setengah orang letak ni tau, apa tu, udang kering sikit. Tapi jangan banyak, letak sikit je.
1: Oh, dalam asam pedas tu
2: Masa kita nak blend.
1: Beza.
2: Masa nak blend tu, letak udang kering sikit. Lepas tu dah blend. Lepas tu kita tumis.
1: Garingkan lah sampai naik minyak.
2: Sampai naik minyak. Lepas tu masukkan cili giling ke, cili boh ke, mana yang senang lah kan. Lepas tu, lepas dah masukkan cili tu, masukkan kalau orang Perak panggil daun cenohom.
1: Kesum ke?
2: Daun kesum.
1: Oh, daun kesum. Okey. Okey,
2: daun kesum. Lepas tu ada setengah orang suka juga titikkan serai. Boleh juga itu.
1: Boleh juga lah. Itu masa menumis lah maksudnya.
2: Masa menumis kan. Lepas tu masuk ni, daun limau purut. Daun limau purut pun juga masuk kan. Lepas tu kita letaklah air asam jawa. Letak air asam jawa. Lepas tu dah macam, tapi jangan bagi dia cair sangat.
1: Ikut kita lah yang nak cair, nak pekat gitu.
2: Lepas tu letakkan, masakkan tulang tu. Tapi selalunya saya akan masak tulang tu sebelah lain. Kan?
1: Sampai dia kata
2: lembut.
1: Lembut sikit
2: lembut
1: lah.
2: Kan? Lepas tu masukkan dekat dalam asam pedas tu. Lepas tu rasakanlah dia dengan garam semua tu. Sedap sebenarnya, Zura.
1: Perisa semua ya. Tapi beza sikit dengan muar punya ya. Sebab ada udang kering saya dengar tadi.
2: Ada.
1: Biasa kita pakai belacan. Tak pakai belacan lah ini.
2: Kalau nak pakai belacan pun boleh. Tapi boleh dia juga, letak udang kering pun boleh.
1: Beza sikit. Koma. Ini Perak punya lah ni.
2: Ini Perak campur Negeri Sembilan sikit.
1: Negeri Sembilan ni. Oh ialah. Negeri Sembilan biasa masak lemak kan.
2: Sebab dia kan, kalau saya tengok dia letak asam apa tu, udang kering tu semua tu, dia macam masak lemak. Tapi dia buat jadi apa,
1: asam pedas ya.
2: Asam pedas. Sebab saya ni suka tengok resepi. Tengok
1: je nak buat ke hidup. Buat ke hidup.
2: Pernah lah juga. Pernah buat lah. Tapi sedap
1: ni. Sebabnya ada kata DJ Hanim pandai masak. Dia kata
2: pandai.
1: Nampaknya mereka dah merasai awak punya masakan awak. Kenapa saya dengan ni tak dapat rasai lagi masakan Hanim. Tapi tak apa, boleh cuba hari ni. Resepi Hanim asam pedas tulang tadi. Kalau nak cuba daging tu boleh lah Hanim.
2: Boleh.
1: Tak kan.
2: Sedap sebenarnya ya. Tapi kan lagi-lagi kita dapat yang fresh kan.
1: Ni daging korban ni banyaklah daging fresh dapat ni. Tapi kena beringat juga makan daging.
2: Betul.
1: Ni
2: kena beringat jugalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita ni memanglah tak berapa nak tinggi, darah pula tinggi.
1: Darah pula tinggi. Orang ni tak tinggi-tinggi, darah ni tinggi. Gula yang tinggi. Jadi korang boleh cuba resipi Hanim ni. Orang Peraknya lain pula ni. Kalau orang Johor lain sikit, orang Perak lain juga kan. Betul. Sebabnya ada udang kering. Itu boleh cuba resipi Hanim. Asam pedas daging tadi. Tulang. Boleh campur daging lah kalau kita nak diisi sikit ni. Okey, untuk anda semua boleh boleh cuba. Dan banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama Geng Kat

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam ni hilang.
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glenmary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, trafik dilihat mulai meningkat di kebanyakan lokasi utama di Lebuh Raya Utama yang menuju ke Pantai Timur, Utara dan Selatan. Susulan kebanyakan pengguna baru mula bergerak pulang ke kampung halaman bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Dimulakan dengan laluan utama, laluan arah ke Pantai Timur. Di Lebuh Raya KL Karak, E8, trafik sesak bermula dari MR2 ke Plaza Tor Gombak dan terus ke Bukit Tinggi. Di Lebuh Raya Pantai Timur 1 E8, trafik perlahan di sekitar kawasan lancang ke Temeloh di kawasan projek tempatan banjir. Di Lebuh Raya Pantai Timur 2 E8, trafik mulai perlahan dari laluan utama Lebuh Raya ke Plaza Tor Kuala Terengganu. Di laluan arah ke utara, di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Bukit Lanjan ke Rawang Selatan, Lembah Beringin ke Tanjung Malin, Gopeng ke Simpang Pulai, Ipoh ke Terowong Menora terus ke Kuala Kangsar dan dari Juru ke Plaza Tor Sungai Dua. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Pulau ke Perai. Dan di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di laluan arah ke selatan, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari selepas Plaza Tor Sungai Besi ke Pusat Bandar, Plaza Tor Sungai Besi ke Kajang, Putra Mahkota ke Bandar Estil, Skudai ke Senai dan dari Pasir Gudang ke Setiap Tropika. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di link kedua E3, aliran trafik perlahan dari Tol 5 Kedai ke Senai berikutan terdapat kemalangan di kilometer 20.8 arah utara. Lorong kecemasan terhalang. Di sekitar Lembah Kelang, aliran trafik dilihat bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama, antaranya Lebuh Raya Elit dari Shah Alam ke Bandar Sarjana Putra di kedua arah, di Lebuh Raya LDP dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Jalan Majlis ke TTDI dan dari TTDI ke Pucung Intan. Di Lebuh Raya Max dari Bukit Jalil ke Kucai di kedua arah. Di Lebuh Raya Duke, trafik perlahan dari Semarak ke Plaza Tol Batu dan dari Greenwood ke MRR2. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang berhadapan jalan dan peka dengan keadaan sekitar. Bagi mendepani jangkaan trafik yang tinggi sempena cuti persekolahan dan Hari Raya Aidiladha, pengguna Lebuh Raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan dengan menggunakan cadangan jadual waktu perjalanan atau Travel Time Advisory TTA yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat konsesi Lebuh Raya Utama, antaranya Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan Lebuh Raya Persiaran Pantai Barat WCE. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk semua pengguna Lebuh Raya. Kembali semula bersama Geng Kakak Petang di National Warna.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Selamat petang, geng. Kakak petang hari ini, Hanim dengan Zura. Kalau ikutkan tadi kita dengar info trafik kan, dah merata-rata, dah jam.
2: Dah start bermulanya, orang kata, kesesakan lalu lintas lah. Di semua tempat. Jadi untuk anda, rancang perjalanan anda. Kan, mungkin kalau nak balik ke, katanya di Pantai Timur sikit, ada orang kata kesesakan sikit di sana. Kalau di belah selatan, katanya agak kurang lah. Tapi rancanglah perjalanan anda. Banyak saya ingat Al-Ijad ni. Baik-baik untuk anda, luahan kakak abang petang ini. Sebenarnya kami nak anda kongsi dengan kami lah hari ini tentang apa tau. Sebab kita mungkin ada kenangan lucu tau. Lucu, ada mungkin tentang Aidiladha ni. Topik kita untuk petang ini. Kenangan yang paling kita tak boleh lupa sewaktu Aidiladha. Betul. Raya Haji lah, orang kata Raya Korban ni. Mungkin ada kenangan lucu, macam contohlah ni. Lembu tu tiba-tiba lari ni, tentang kita nak korban tu.
1: Itu haru biru lah.
2: Haru biru tu. Asyik mengejur-ngejur kita pula tu. Kalau ngejur tu, yang kukui tak apa. Ngejur je Zura. Kan tak semput dah dia tu.
1: Lepas tu kan, kalau waktu lembu lari tu kan, kalau lembu tu macam kucing, kita senang takap kan.
2: Ini pula lembu besar lah.
1: Lembu lari, kita pun lari sama.
2: Mungkin juga ada kenangan-kenangan yang sedih juga ni. Yang kata menyentuh hati kan, bersama dengan keluarga. Boleh kongsi-kongsi dengan kami di 011-212-02369 ataupun boleh call kami di
1: 03-2282-0393.
2: Boleh call kami lah untuk kongsi dengan kami kenangan-kenangan anda tu kan, momen-momen terbaik sebenarnya anda bersama dengan keluarga di Aidiladha. Okay, layan terus lah geng kakak petang.

0: Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Orang kata la dalam kereta tu ni. Kan, orang kata nak hilangkan ngantuk kan. Sebab tu kalau kita ada pasangan tu. Kalau kita ada pasangan. kalau ada pasangan tu, borak-borak lah dengan pasangan tu.
1: Betul.
0: Kan? Nak hilangkan ngantuk. Nak hilangkan rasa macam. Macam orang kata boring buat kereta tu kan. Bukan apa kalau kita layan boring tu. Jadi macam takut terlelap nanti ni. Micro sleep tu nanti kan.
1: Sebabnya jalan memang rata-rata pun sesak kan.
0: Kalau akan kita ada LLM tadi kan.
1: Betul. Mm-hmm. Kalau perjalanan yang 4 jam dia boleh jadi 8 jam.
0: Berdouble ya.
1: Lepas tu kadang-kadang dia mencabar juga kita ni dalam perjalanan kita ni kan. Dengan anak-anak kecil kita.
0: Betul.
1: Agak mencabar tapi itulah kesabaran itu juga salah satu pengorbanan.
0: Keseronokan juga. Jadi petang ni kami nak anda kongsi dengan kami lah. Mungkin ada pengalaman anda di Hari Raya Haji yang anda macam tak boleh lupa lah kenangan tu. Mungkin lucu bagi anda. Ataupun mungkin ketika sedih kan. Ataupun kenangan time tu lah rasanya macam adik balik time tu. Lama adik balik tak balik kan. Time tu kita balik lama. 5-6 tahun baru nak balik Raya Haji. Kita sambut sama-sama. Tu pun kenangan manis juga tu.
1: Betul.
0: Jadi apa kenangan anda di Raya Haji untuk tahun ni? Kita dah ada pendengar kita ni yang ada, hantarkan luahan hari ni.
1: Kita dengarkan daripada Bashar.
0: Bashar. Jom Bashar, silakan.
2: Assalamualaikum, hai. Saya Besi. kini berada di sekitar Kajang lah. Waktu ini. Kenangan yang mengusik jiwa lah yang berlaku ketika waktu perayaan Hari Raya Aidiladha ni. Kejadiannya seperti... kejadiannya waktu tahun lepas lah. Waktu tu kami sekeluarga, maknanya bukan satu whole family lah, bukan whole family, adik-beradik semua. Ada beberapa lah, dalam 3 orang adik-beradik kami. Dianya ada orang kata mengambil bahagian dalam untuk berkorban, kan, mengambil bahagian dalam berkorban. Lepas itu diberitahu lembu kami itu disembelih di Semenyi. Tapi dengan kekangan orang kata je lah nak bayar upah kepada tukang melapah, semua tu agak tinggi lah kosnya. Jadi lembu tersebut dah disembelih di Semenyi, terus dibawa ke rumah kami, di rumah mak kami di Ampangan, kan. Jadi kami pun adik-beradik bergotong royong lah melapah lembu itu. Dan setelah selesai, kami mengagihkan daging-daging tersebut kepada jiran-jiran, kepada sesiapa yang memerlukan. Itulah saya rasa kenangan yang amat manis lah kan. Mengerjakan lembu itu dengan kami, tenaga kami adik-beradik. Seandainya kita melihat melapah ni macam gotong royong satu kampung, macam tu kan. Ni tak, ini kami adik-beradik yang mengusahakan dia. Itulah kenangan paling manis.
0: Best ni. Sebab ni saya dapat rasa tahun lepas ni. Dalam keluarga tu nenek buat kurban 2 ekor. Ya Allah, memang 2 ekor lah orang kata bergantung dekat rumah tu. Memang melapar betul. Kita nak bagi-bagikan untuk untuk kampung-kampung kan. Untuk jiran-jiran semua kan. Jadi tu kenangan manis sebenarnya tu. Berkumpul bersama keluarga, duduk berborak kan, macam tu kan. Kita menyatukan juga kita sekeluarga ni.
1: Betul. Kalau adik-adik ingat lagi waktu tu adik kecil lah kan. Orang melapar ni waktu dia dia cucikan perut tu. Perut tu kan. Adik tengok je bila lah nak bersih perut ni, bila lah nak bersih. Tapi kan bila dia dah
0: itu
1: masuk,
0: itu boleh mencabar tau yang tu.
1: Sebab dia masukkan air tu kan. Sebenarnya dalam keadaan dia tengok bila lah nak bersih. Lama kan sebab dia masuk paip air tu kan. Tapi sebenarnya rasa macam geram tengok benda tu putih kan. Lepas tu macam kilap.
0: Awak tak tolong pula yang tu?
1: Tak tolong. Saya tengok je. Tapi rasa sebenarnya rasa macam nak pergi picit je. Sebab geram.
0: Yelah. Perut tu sedap kalau sudah masak lah. Sebelum tu kita rasa macam Allah, hai. Tak sanggup pula nak tengok je.
1: Sebab yang sanggup untuk bersih-bersihkan tu, yang bahagian-bahagian yang mencabar tu,
0: lelaki lah
1: selalu.
0: Biasa lelaki biar begitu. Yang mencabar kita ni, biar duduk je. Dia bagi kita daging tu, kita lapar-lapar gitu.
1: Masak-masak sikit-sikit.
0: Itu kan? Tadi pengalaman Besi tadi dah berkongsi dengan kita. Siapa ni ada lagi yang nak berkongsi, boleh call kami juga di 0322820393. Dan boleh orang kata kongsi dengan kami lah pengalaman anda di Hari Raya Haji. Okay, layan terus geng.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Geng kakak petang bersama Hanim dengan Zura.
2: Kembali semula lah untuk petang-petang ni. Hai je juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ketika ini ada Cik Zam 67, ada Teacher Mary. Teacher Mary daripada Brunei. Dia kata kalau Brunei sambutannya hari Khamis nanti, InsyaAllah. Bersama juga tu dengan Thailand katanya, yang akan sambut juga hari Khamis ya. Kalau tak silap saya lah ya. Baik untuk anda semua, mungkin tadi kita dah kongsi dengan anda kan topik hari ini. Apa kenangan anda sewaktu Aidiladha ni kan? Ada mungkin yang lucu ni, ada mungkin yang ada tragedi juga ni.
1: Ya, ada mungkin yang sedih kan. Saya teringat satu kisah tu lah. Satu ada saya tak ingat tahun bila, tapi benda tu viral jugalah kan. Kisah dia upload gambar gambar waktu dia nak melalui terowong menora. Sebelum dia lalu terowong menora, dia tangkap gambar daripada selfie lah. Pemandu tu dengan keluarga dia satu kereta kan. Lepas tu dia selfie gambar dia dekat dalam keluarga tu hari raya haji untuk pulang ke kampung kan. Tak salah saya, kampung dia dekat Kuala Kangsar macam tu lah. Lepas tu dia terlibat kemalangan, ada lori rempuh dia daripada belakang. Yang tinggal adalah dia seorang saja yang masih hidup. Kisah tu rasanya kisah tu saya rasa macam mungkin akan meninggalkan kesan yang dalam lah dekat dalam diri dia.
2: Itu juga antara kisah-kisah yang tragedi lah ini. Apa kisah anda pula ni yang kita nak dengarkan daripada voice note rakan kita ini. Juga rakan-rakan di TikTok boleh juga komen-komen di TikTok juga, apa kisah anda kata sambut hari Aidiladha. Mungkin dari kecil dulu kan kita tengok macam lembu tu, apa, ada lembu menangis katanya kan. Ani pernah juga lihat lembu menangis ya.
1: Lembu menangis, tapi dia tak menangis macam kita. Saya tengok daripada semalam, semalam dia dah keluar sikit, pagi besok dia masih separuh je, dalam 2-3 inci je mata dia mengalir. Dia bukan macam kita melayu
2: Kita pula melangis macam mana pula. Okey lah, ni kita dengarkan lah. Kita luangkan arah kita.
1: Okey lagi satu voice note ni.
3: Assalamualaikum, gegar petang. Saya Mastura dari Kedah. Ada nak kongsi satu cerita kenangan lah setiap kali hari raya korban ni. Ayah saya dulu dia ketua kampung. Setiap tahun tu akan dapat seekor atau dua ekor lembu untuk korban, untuk kenduri untuk kampung lah. So setiap kali dapat lembu tu akan letak dekat kawasan perumahan saya. Jadi minggu sebelum korban tu diorang dah hantar dah kat rumah saya ni lembu. Jadi seminggu tu kami akan bagi makan lah, bagi makan, pergi jaya rumput ke, pergi jaya apa ni, makan lah makanan untuk dia kan. Jadinya seminggu tu setiap hari saya ni akan pergi suap lembu tu. So jadi rasa macam tuan punya lembu lah. So bila setiap kali nak korban lembu tu hari raya tu, saya akan rasa sedih sangat-sangat sebab seminggu saya jaga dia kan. Tapi bila ada orang cakap kita tak boleh sedih bila kita nak korban tu, kita tak boleh sedih sebab nanti tak dapat makan lembu tu. So jadinya selepas itu saya berhenti untuk memberi makan. Saya dah berhenti dah memberi makan lembu tu. Jadi dah sampai sekarang saya dah tak bagi lembu makan lah. So sampai situ je lah cerita perkongsian saya.
2: Bye. Itu antara kisah juga ni, Mia. Betul ni, kalau kita bagi, kita tak boleh sedih ya?
1: Kita tak boleh sedih. Kalau saya rasa, kalau saya memang tak boleh lah. Saya pernah berkorban tapi saya bagi makan tu, tapi sebab saya tengok dia dah menangis dulu, saya tak menangis dah lah.
2: Lembu tadi tu lah yang kecil tadi tu. Sebabnya baru-baru ni juga di, saya tak silap, di media sosial juga ada, dia adalah orang kata penjaga lembu lah. Dan ada ramai yang orang kata dah nak tempah lembu, nak beli lembu dengan orang ni lah kan. Penjaga ni dia peluk tau lembu tu, macam rasa macam kasih sayang ni, nak lepas ke lembu tu kan. Tapi nak tak nak, ada orang nak beli kan. Jadi dia orang kata jual lah. Tapi dia kata macam kita tengok kasih sayang tu walaupun kita dengan binatang eh. Rasa macam yo sedih juga tengok video tu, macam tak nak lepaskan lah binatang peliharaan dia tu, lembu tu. Jadi untuk anda mungkin ini antara kisah-kisah lah ni Mek. Untuk betul, kita beri taladan juga pada kita kan. Tak kisah kita manusia dengan manusia kan. Lagi-lagi lah kita manusia dengan binatang, kita perlu ada juga kasih sayang tu.
1: Betul.
2: Ada lagi selepas ini kami nak kongsi dengan anda bersama geng Kakak Petang.

0: Daripada Dato' Siti tadi. Yang ini tajuknya
1: Lebaran, Sesuci Lebaran.
0: Sesuci Lebaran, lagu ni nostalgia ni kan. Dari kecil kita dengar lagu ni kan. Baiklah, kita ada lagi luahan kakak abang hari ini. Ada juga rakan kita yang hantar pada kami hari ini. Jom kita dengarkan.
1: Okey, daripada siapa ni?
2: Selamat petang.
3: Saya Mira dari Kelang.
1: Okey, Mira.
3: Saya adalah beberapa kisah lucu bila ingat Raya Haji ni. Cuma tak adalah banyak sangat. Cuma ada satu kisah lucu bila ingat Raya Kurban Raya Haji ni. Saya pergi solat raya, pagi raya tu, dengan mak saudara saya, dengan mak saya. Saya tak perasan yang saya pakai baju terbalik. Saya rupanya adalah seorang kakak tu macam senyum-senyum. Saya ingat dia senyum pasal senyumlah kita sebab berjiran kan. Rupanya dia datang dekat dengan saya, dia cakap, awak pakai baju terbalik. Allahu Akbar. Jadi itulah antara kenangan lucu saya. Bila saya ingat je Raya Haji, saya teringat kisah saya pakai baju terbalik.
0: Allahu Akbar.
3: Baju terbalik masa saya nak pergi solat raya pagi tu. Itu je lah kisah lucu saya. Kalau ingat Raya Kurban. Terima kasih
0: kan
3: kakak
0: Betang. Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Selamat raya.
0: Awak pun excited sangat tu. Patutnya pakai telefon dari rumah tu patutnya tu. Orang tak nampak pakai jemput balik tu.
1: Betul, tapi kan nak ingatkan juga yang pakai telefon daripada rumah tu kan. Waktu musim-musim panas ni kan. Pakai yang baju dalam tu pun biasa senonoh sikit kadang-kadang kan. Telefon kita tu memang ada yang apa, double layer. Tapi double layer tu tak mencukupi sampai ke bawah tu kan. Dah yang belakang tak khusyuk jadinya.
0: Pernah ke cuba ni?
1: Pernah. Saya cakap sebab saya nampak.
0: Oh ya ke?
1: Saya nampak. Saya dah cuba dah supaya tak berkata-kata.
0: Macam mana maksudnya dia apa? Bajunya singkat gitu?
1: Saya tak nak cerita lah sebab dia agak aipan dia kan. Tapi saya rasa sepatutnya dia tak pakai macam tu lah. Sebab kita sambut hari raya.
0: Masa hari raya lah awak jumpa
1: hari
0: ni.
1: Hari raya.
0: Kita pakai baju baru biasanya kan.
1: Kita pakai baju berayu. Baju berayu pula. Baju baru.
0: Baju baru kan. Tapi juga kadang, mungkin kita maafkan lah ni. Tak semuanya orang kata macam nak bersiap macam kita. Awak pun kan. Baiklah, terima kasih untuk anda yang menghantarkan hari ni luahan kakak abang hari ni bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak juga rakan-rakan kita di TikTok. Ada Teacher Mary, kita pakai baju terbalik lah.
1: Orang kata kan, lagi satu nak cakap juga. Orang kata kalau pakai baju terbalik tu
0: dapat rezeki kan. Betul, tu dapat rezeki lah tu. Pregnant agaknya tu. Layan terus lagi.

0: Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, ya.
2: Ya, Abang Lan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Inilah dia rupanya. Orang kata pemilik Lemang Talk King ni. Wow.
1: Ya, betul.
2: Saya ni sampai pergi ke sana tau. Ke tempat Abang Lan ni nak makan Lemang Talk King ni.
1: Pernah datang.
2: Walaupun sejauh itu.
1: Yes,
2: sebab dia tular kan. Kan dia kata sedap. Tapi memang sedap Hanim.
0: Ya.
2: Rasa saya rasa kepuasan. Sebab ni Lemang Tok Kee ni bukan ada lemang dengan rendang kan Cik Lan. Dia ada juga makanan lain. Makanan yang masak lemak dia sedap. Saya tak boleh dah di sini.
1: Dia ada makanan-makanan lain buat dia.
2: Baik. Cik Lan boleh ceritakan sejarah Lemang Tok Kee ni lah kan. Ramai nak tahu kenapa Cik Lan ni bila orang kata lemang ni untuk buat jualan ni.
1: Okey, sejarah lemang Tok Kee ni lah. Sebenarnya kita nak nambah pendapatan. Apa nak nambah pendapatan dalam keadaan usia-usia dah lewat kan?
2: Tak lewat sangat kat sini ni.
1: Itu yang nampak lemang tu. Kita cuba buat lemang juga lah.
2: Resepinya dapat daripada mana? Turun-temurun ke macam mana tu?
1: Resepi ni kita buat sendiri. Kita olah sendiri lah resepi dia. Cuma cara-cara buat ni kita belajar dengan bapak. Besan kita lah. Bukan-bukan besan. Bapak birat.
2: Oh, macam ramai sangat je tu. Ramai sangat ke tu? Baiklah Cik Lan. Bermula dari tahun 2006 kan. Cik Lan bermula dari bawah. Kata bertatih-tatih. Kata hingga dikenali ramai hingga sekarang ni. Apa cabaran ataupun motivasi lah yang buatkan Cik Lan boleh, yang kata Lemang Tok Kee ni bertahan hingga sekarang ni. Orang sebut mana-mana pun. Kalau sebut Lemang Tok Kee, siapa tak kenal?
1: Okey, cabaran dia yang pertama sekali, kalau kita nak buat sesuatu, yang pertama sekali kena tanamkan dalam kepala kita, apa yang kita nak buat tu kita dapat menguasai dia. Waktu kena buat sungguh-sungguh dan bagi uang makan. Bermakna kalau ada uang ulang balik nakkan kita guna tu, kita rasa sungguh lah.
2: Ada sebab lah uang ulang balik tu ya?
1: Itu yang bila kita buat ada ulangan daripada pelanggan-pelanggan kita rasa sungguh. Bila tunjuk tekan, kita carilah keadaan dia. Macam mana kita nak komisarkan dia.
2: Kan. Sebabnya kalau kita rasa kalau lemang tu boleh semua orang buat.
0: Betul.
2: Tapi nak bertahan, nak orang ulang alik tu. Kan Cik Lan kat orang macam datang, nanti datang lagi. Dia bawa rakan kawan-kawan dia pula. Sebabnya kalau saya perhatikan lah, Hanim, masa saya datang tu ramai orang tu bermotor ni. Geng-geng motor datang situ.
0: Sebab senang kan?
2: Sebab orang tahu sebab sedap ni.
0: Sedap ke? Ya Allah, sedap je. Kalau saya kalau Zura kata sedap tu, saya percayalah
2: sedap
0: kan.
2: Sedap kan, nak percaya kan.
0: Cik Lan juga nak tahulah juga kan, antara musim Aidilfitri, Aidiladha kan. Bila yang permintaan tu tinggi tu.
1: Okey, selalunya kalau musim-musim perayaan ni memang kita dah sedia maklum lah. Musim perayaan lemang disemolin dengan hari raya. Macam tu juga ni yang sekarang ni yang tengah berbari tak dapatkan lemang.
2: Yalah tu, ramailah tu.
1: Hari raya. Esok hari raya.
2: Oh, esok hari raya baru ramainya.
1: Itu yang membuatkan bila kata tak kali hari raya ni memang kita orang hari janji kami lah. Mana buat persiapan awal, buat persiapan bakar banyak untuk kita penuhi permintaan pelanggan-pelanggan dia lah. Tak di hari raya.
0: Okey.
2: Sebab dia pernah rasa kan memang tu sedap Tok Kee kan? Ni jadi macam saya terasa dah ni kat konti ni.
0: Cik Lan nak tahu jugalah kan. Selain untuk masak untuk buat lemang ni kan. Mungkin ke ada rasa apa
2: tu? Kesemua lain lah.
0: Kesemua lain. Sebabnya cara pembuatan dia ke ataupun cara nak bakar tu ke kan? Ada. Sebab kalau kita ikut, kalau nak bakar lemang ni kita tak boleh biar kan. Nanti yang
2: keras
0: sebelah
2: dia punya kan? Ataupun hujung dia punya keliling tu ya. Macam mana Cik Lan?
1: Apa yang kita tekankan di sini ni, benda yang kita buat lah. Tambah-tambah lagi, dia sangkutut dengan makanan. Kalau kita nak buat makanan tu dengan penuh rasa kasih sayang, tu kita nak bagi orang makan. Nak bagi sedap dia, nak bagi dia makan tu, biar dia teringat ke makanan kita dibuat bersungguh-sungguh. Kalau rasa kita sendiri makan. Kalau kita rasa sendiri makan, kita rasa sedap benda tu, aku tak lagi kalau orang lain makan. Buat dengan penuh rasa kasih sayang, bagi lemak dia betul, bagi cukup rasa makin dia tu, matak dia cantik. Itu kelebihan kami kat sini. Sebab kami tiap-tiap hari kami bakar lemak.
2: Kan.
1: Bila kita nak pergi makan, kita buka. Kalau tak sesuai. Kalau lama sangat atas api jadi garing, kita kurangkan sikit. Maksudnya setiap hari bakar tu kita belajar sesuatu dan kita perbaiki. Hari-hari tentang lemang tu tadi, nak bagi orang makan sedap, nak bagi orang makan buat keringat-keringat tu.
2: Baik-baik. Hampir 26 tahun juga kan Cik Lan, betul? Lemang Tok Ki ni.
1: Ya, betul.
2: 26 tahun juga lemang Tok Ki ni masih lagi menjadi pujaan hati orang.
0: Ya, saya nak kena cuba ni.
2: Sedap Anim. Okay. Baik Cik Lan, mungkin dah lemang tu dah, orang kata dah memang sedia ada popular lah Cik Lan kan. Dengan apa lagi Cik Lan punya masa depan lah, perancangan masa depan untuk lemang Tok Ki ni? Adakah nak buka tercawangan lain ke? Macam mana?
1: Okay, sebenarnya kita dah cuba berpakaian dekat luar, kita dah cuba dekat luar daripada bentuk pun kita dah cuba. Tapi yang kita nampak ni, bila kata lemang Tok Ki tu, orang akan nampak bentuk. Kadang-kadang kita buka dekat luar pun, orang lagi suka datang ke bentuk juga tu.
2: Betul, ke bentuk ni.
0: Oh, dia percaya kat bentuk tu juga.
2: Feel tu, vibe kat situ.
1: Sebab kita dah cuba, tapi dia lah orang cakap kita jago kampung lah. Tapi kita cuba mengacikan sesuatu yang baik. Dengan kita bawa nama bentuk tu juga.
2: Betul. Popular dah bentuk sekarang tau.
0: Betul kan. Kalau pergi ke sana, jangan lupa lah nak singgah dekat kedai Lemang Tok Ki ni kan.
2: Lemang Tok Ki.
0: Jadi Cik Lan, khas untuk pendengar Bis On Air, kalau yang datang ke bentuk tu belum tahu, silakan lah Cik Lan kongsikan. Ada media sosial ke, boleh tempah dulu ke kan.
1: Ini kebetulan hari ini saya dapat daripada panggilan daripada National FM. Kita nak pergi sikit wonder lah. Siapa yang mendengar kita Thailand ni tadi, kita buka pada siapa yang datang kat sini, kurang ramai 50 orang. Orang datang kita bagi kata laluan National FM.
2: National FM. Berapa tadi? Diskaunnya?
1: 50 orang.
2: 50 orang.
0: 50 orang dapat diskaun.
2: Wow.
1: Siapa datang sini dengan kata laluan National FM, kita bagi lemang selatan. Bermakna dia dengar.
0: Betul.
2: Baik dia dengar Cik Lan kat National FM. Jadi untuk anda satu Malaysia ni, lagi-lagi orang KL ni dekat dan datang dah ni. Orang KL, orang Mentong kan, lagi-lagi nak balik kampung ni.
1: Siapa cepat?
2: Ada 50 batang. 50 orang yang terawal menyebut National FM dapat
0: diskaun.
2: Diskaun istimewa daripada Cik Lan ni.
1: Ya.
2: Boleh hantar konti ke Cik Lan?
1: Ya.
2: Baik.
1: Bila hantar konti dalam keadaan sekarang ni,
2: memang tak boleh lah yuk.
1: Dengan kereta-kereta tu.
2: Nanti kita datang. Nanti kita cuti, kita datang ya.
1: Ya, boleh.
2: Baik, Cik Lan.
1: Adukan kedatangan.
2: Baik, Cik Lan. Terima kasih atas perkongsian untuk Bis On Air hari ini. Moga maju jaya lagi, Cik Lan. Moga dimewahkan rezeki Cik Lan lagi. Datang ramai lagi pelanggan Cik Lan nanti. Amin. Terima kasih, Cik Lan. Selamat raya, Cik Lan.
1: Terima kasih. Selamat raya juga kami pada semua pelanggan-pelanggan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama
0: Geng.

0: Dengarkan Beast on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, kita dah sampai ke Beast on Air ketika ini bersama dengan Encik Mazlan bin Ramli ataupun Abalan kita panggil ni. Lemang Tok Ki.
2: Oh, sedap. Abalan. Bau sampai sini.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Baiklah, terus ke kasih dengarkan kami geng kakak petang hari ini, Zura dan juga Hanim ketika ini. Baik, seketika kita nak bersama dengan Aizat Azam hari ini yang berada di Studio M1 Kota Media Angkasa Puri sempena dengan siaran Salam Baitullah 2026 Jihad Yang Terindah. Silakan Aizat untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setia Anak Tengah FM. Terima kasih juga kepada Zura dan juga Hanim yang berada di konti waktu ini. Dan semua tahu hari ini juga merupakan hari yang begitu bermakna ataupun hari yang amat bersejarah bagi seluruh umat Islam, di mana ibadah haji iaitu hari wukuf di Arafah yang jatuh pada setiap 9 Zulhijjah setiap tahun dan juga merupakan rukun haji yang paling utama, di mana tanpa wukuf ibadah haji tidak akan sempurna. Dan pada hari ini juga jutaan jemaah haji daripada seluruh dunia akan berkumpul di Padang Arafah bermula dari waktu zuhur hingga ke maghrib untuk berdoa, bermunajat dan juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari wukuf juga dikenali sebagai hari Arafah dan mempunyai pelbagai keistimewaan yang besar. Dan pada mereka juga yang pendengar-pendengar yang pada waktu ini boleh berdoa, memohon ampun dan juga memohon menghapuskan segala dosa-dosa yang lalu dan juga yang memohon juga keramatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Baik, istimewa untuk hari ini juga dalam Salam Baitullah, dan saya melaporkan daripada Studio M1, kita bersama dengan dua orang yang begitu juga istimewa dan juga yang tidak asing lagi dalam siaran Salam Baitullah. Dan sebelum itu juga kita alu-alukan juga bersama dengan mereka set dan juga prop untuk program Salam Baitullah untuk hari ini dan juga sepanjang episod dan esok yang akan bersiaran pada hujungnya, bersama dengan Haina Hazwani Jamal yang juga merupakan seorang mereka set dan juga prop untuk Salam Baitullah ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Nak tanyalah berkenaan dengan rekaan set dan juga prop kan, juga mungkin mendapat inspirasi daripada mana dalam menghasilkan kata rekaan set dan juga design-design yang kita tonton setiap episod di Kaca TV ni, Han.
3: Okey, dari segi konsep untuk Salam Baitullah ni, untuk tahun ni saya dipilih lah sebagai salah seorang pereka utama untuk menghasilkan set Salam Baitullah. Okey, untuk konsep utama Salam Baitullah ni, saya ambil inspirasi daripada perjalanan ibadah haji itu sendirilah. Saya ambil daripada suasana yang tenang, damai dan penuh makna. Jadi saya buat set ni mostly untuk macam spiritual modern lah. Sebab kalau dilihat hasil karya yang set tahun ni, saya lebih memilih kepada konsep yang tidak terlalu modern, tidak terlalu futuristik, tapi saya hanya mengambil kira bermula daripada basic shape atau basic form saja. Bermula daripada line, bentuk yang simple-simple saja. Petak, segitiga, bulat, dan terhasillah apa yang ada, yang anda lihat di Kaca TV lah pada setiap hari di Kaca TV.
2: Baik, jadi bagaimana cuba inspirasi untuk rekaan itu? Daripada mana? Ada mungkin daripada website atau sebagainya?
3: Kita ambil kira daripada masjid-masjid yang kita dah lihat lah, dan kita ambil sedikit elemen daripada Mekah, daripada Madinah, dan campur daripada masjid-masjid yang ada di Malaysia ni. So kalau anda dapat lihat, kalau semasa siaran langsung, mata anda akan tertumpu pada dua menara utama di tengah-tengah set. So dia masih titik fokus lah untuk set yang saya hasilkan tu. Kalau ikutkan, saya masih mengekalkan elemen Islamik, tapi saya olah kepada yang lebih moden dan lebih sinematik supaya penonton bukan sekadar tengok talk show tu, tapi saya nak penonton yang melihat di Kaca TV, di rumah dan juga di auditorium tu sendiri boleh rasa suasana dan juga emosi dalam setiap perkongsian yang team production hasilkan lah setiap hari.
2: Okay, baik, terima kasih Haina Hazwani Jamal, juga merupakan pereka set dan juga prop untuk Salam Baitullah musim ini. Dan istimewa juga, mungkin setiap hari kita menonton juga Salam Baitullah, kita ada Salam Baitullah Amplak, dan bersama saya juga salah seorang penerbit untuk Salam Baitullah Amplak, untuk setiap kali yang boleh tonton di Facebook, di ATM Click bersama bersama dengan Rozaimi Muhammad Said yang juga merupakan antara orang kuat di sebalik Salam Baitullah untuk siaran tahun ini. Jadi seperti biasa, apa yang menariknya untuk Salam Baitullah Amplak yang akan bersiaran pada pukul 7.45 malam pada hari ini?
4: Baik, pasti dan pastinya seperti biasa Amplak tentunya ada pairing pengacaranya setiap daripada DJ-DJ di HQ RTM ada menyumbangkan DJ-DJ yang turut serta bersama dengan Amplak. Tapi kalau untuk hari ini kita seperti mana yang Azhar beritahu tadi, hari wukuf iaitu kemuncak ibadah untuk hari Arafah. Jadi kita dah bermula tadi pukul 5.30 petang tadi, akan bersambung dengan siaran TV pada pukul 6 petang sehingga 7.40. Dan kita akan sambung pula di Amplak 7.45 malam bersama dengan secara langsung, iaitu dengan tajuknya Saat Pandang Mula Berubah Arah. Ha. Yeah? Kalau kita sudah berubah arah tu maksudnya kita dah satu penghijrahan. Kita tahu siapakah selebriti yang kita bawakan malam ni yang dah berubah arah macam tu.
2: Dan di mana para pendengar sekarang ni boleh menyaksikan siaran Salam Baitullah Amplak pada pukul 7.45 malam ni? Boleh terangkan?
4: Boleh. Seperti biasa, kita kalau daripada secara mesos, kita ada beberapa channel ataupun platform, iaitu di TikTok, di Facebook, di YouTube. Dan jangan lupa RTM Click. Tolong download RTM Click. Betul-betul percuma. Itu yang kita nak wawarkan pada semua pendengar-pendengar National FM. Tolong download RTM Click. Kat situ pun boleh tengok Salam Baitullah Amplak.
2: Baik, terima kasih Rozaimi Muhammad Said, penerbit untuk Salam Baitullah Amplak untuk siaran hari ini. Jadi itu saja untuk waktu ini dan juga terima kasih. Jangan lupa saksikan Salam Baitullah seperti biasa tepat jam 9 malam yang akan bersiaran di TV1 dan juga boleh saksikan juga di RTM Click yang sebenarnya betul-betul percuma hasil tak ada. Dan juga boleh saksikan secara langsung juga di Facebook Salam Baitullah yang akan bersiaran setiap hari. Dan itu adalah episod akhirnya. Jadi sama-sama kita hayati dan juga sama-samalah untuk kita pada waktu ini berdoa dan juga pada mereka yang berada di mana sahaja untuk membanyakkan doa, zikir dan juga amal soleh pada hari yang penuh keberkatan ini. Dan semoga Allah menerima doa-doa kita dan juga menempatkan kita di kalangan hamba-Nya yang mendapat rahmat. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Hanim dan juga Azura yang berada di konti National FM. Silakan.
5: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Aizat Azam untuk lapor terus Salam Baitullah 2026, Jihad Yang Terindah. Untuk pendengar-pendengar lain, teruskan dengan Geng Kakak Petang ini. Kita akan ikuti raudah juga selepas lagu ini.
1: Layan terus Geng Kakak Petang.

Cerita Bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Mari kita sama-sama mengikuti Raudah dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan, Tanda Cinta Allah, oleh Ustaz Ilyas Ismail, yang diterbitkan oleh penerbit Fauzi Masuki.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh, okey lah. Saya kena band. Apa? Ha, apa? Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Future tense kan? Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapak-bapak pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun, asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun, asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air dua kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar. Apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis. Ha? Kita kata, pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah pukul lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang kau, menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para Nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-Nabi dan Rasulullah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Jom. Masjid malam ni jom. Ada ceramah pun malam ni. Jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nah, nanya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau tak, macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tuan kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar, selfie, prak, ambil gambar dalam masjid, sedang, apa, caption, sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya? Pendekar Mustar. Mustar. Ya? Kena banyak bersabar. Cobaan. Ya?
1: Allahumma

عددا.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Kakak Petang.
5: Hanim, kita dah masuki untuk hari Ustazah doa dah ni, Hanim. Waktu ini kan? Banyakkan berdoa untuk anda semula. Kita juga lah, Hanim, kan? Sama-sama, Hanim. Sambil mungkin ada yang bekerja macam kita, Hanim. Kita macam mana tak sempat, kan? Dalam hati tu panjatkan doa banyak-banyak, kan? Mohon keampunan. Mohon, mohon diberikan kata kemudahan untuk keluarga kita, kan? Betul. Dan paling penting, juga paling penting lah, Hanim, kita masuk syurga sama-sama, Hanim.
4: Betul. Itulah yang paling penting, kan? Tak ada apa yang lain yang kita minta supaya kita dan keluarga kita bersatu dekat alam yang abadi dekat syurga.
5: Betul, syurga kan? Nanti kan.
4: Kalau ikut waktu mustajab doa ni sehingga pukul 11.57 minit malam ni. Jadi waktu selepas maghrib lah selalunya, kan?
5: Betul, kan. Ni antara waktu sebelum maghrib ni macam banyak doa lain. Betul. Kalau Hanim, apa doa yang paling dipanjatkan untuk waktu macam ni?
4: Hanim, semoga Hanim, keluarga-keluarga Hanim sihat walafiat. Dapat, bila kita sihat ni, kita dapat menunaikan ibadah, dengan kan? Dengan baik, kan? Itulah, betul, yang penting. Tak ada yang lain selain kesihatan. Dan kita cuba memperbaiki dirilah yang yang itu yang paling Hanim rasa doa Hanim setiap hari, supaya setiap hari adalah hari yang menjadikan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik.
5: Betul. Amin. Jadi untuk kita semualah, untuk panduan kita juga, kan, untuk kami semua juga, mungkin ada juga tersilap kata daripada kami ni.
4: Betul.
5: Penyampai, kan? Kadang-kadang tersasar juga Hanim. Dan dalam kita gelak ketawa tu, kadang tak bersasan kita ni yang kata macam rasa orang pendengar, kan. Kami mohon maaf lah untuk anda juga. Dan juga hari ini, hari Arafah, bukan sekadar hari biasa, Hanim. Sebab dia adalah kemuncak kepada segala pengampunan dan juga rahmat daripada Allah. Dan di penghujung nanti, hari tersebut, hari inilah. Di antara waktu asar sehingga waktu maghrib nanti, Allah buka ni, pintu-pintu langit terbuka luas lah untuk kita, untuk menerima doa-doa daripada kita ni lah.
4: Betul.
5: Jadi kita mohon moga diampunkan segala dosa-dosa kita, kan. Dipermudahkan segala urusan kita, urusan keluarga, urusan suami, pasangan, anak-anak, ibu ayah kita sihat selalu, kan. Keluarga kita, adik-adik kita sihat selalu, rakan-rakan kerja kita juga, Hanim. Keluarga kita semualah. Jadi apa saja yang kita nak minta, mintalah sekarang ni.
4: Betul. Sebab ambil Allah, peluang, kan.
5: Ambil peluang, sebabnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini. Layan teruslah geng Kakak Petang.

0: Dewan Lagu-Lagu Terbaik dan Rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama geng Kakak Petang.
2: Hanim, okey ke tu?
1: Okey, kan? Sebab saya rasa macam kalau ikut AJ tadi kata, saudara mara dia dah video call dah.
2: Oh, dah nak suruh balik dah. Tapi dia kongsi mana? Balik sekarang masak.
1: Saya pula terasa macam, nak kena masak ni, kan?
2: Awak masak ke hari ni malam ni?
1: Ya, saya kena masak lah malam ni.
2: Esok raya, kan? Baik-baik untuk anda yang juga memandu ketika ini, mungkin dah mulakan perjalanan balik ke kampung, menghala ke utara, ke pantai timur, ke selatan. Ada yang juga naik flight, Hanim, naik kapal terbang, kan? Yalah, ke Sabah, Sarawak, kan? Ataupun mungkin nak balik Kelantan tu jauh, kan? Naik flight.
1: Ada juga yang naik kereta api sebab kali ni perayaan ni, kan? KTM buka banyak tiket.
2: Betul.
1: Siapa yang berkesempatan beli tu dapatlah merasa, kan, pengalaman balik ke pantai timur lah terutamanya yang cepat habis tu.
2: Betul. Jadi untuk anda, ke mana saja anda berada, anda kita pergi ke mana-mana saja, teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Sambil-sambil tu jangan lupa, jangan lalai, jangan leka. Kita punya handphone lah ni, barang-barang peribadi kita tu, beg duit kita kena jaga. Dan paling penting, kalau kita bawa anak-anak tu, contohlah, kita bawa anak-anak naik apa yang ni kata tadi, naik train, kereta api jauh, kan, kadang budak-budak dia nak berlari. Tapi kita kena juga orang kata ikut susuk hati lah, maksudnya boleh lari. Kadang ada dalam train tu nak rehat lah ni.
1: Nak rehat. Ada setengah orang dia agak pening kepala. Lagi tambah pula dengan kerenah anak kita.
2: Betul. Jadi kerjaan anak kita, ataupun saya pernah dulu naik flight, kan, kata satu keluarga dia bawa anak dia tendang tau kursi saya.
1: Tendang kerusi Zura?
2: time tu, masa tu saya kerja, lama dah dulu, masa saya kerja, saya ke Sarawak ke Sabah macam itulah. Awak tahu tak, semangat jalan tu menendang kerusi saya tanpa ibu ayahnya, orang kata, menghalang tu. Nasihatkan jangan tendang ke tidak. Lepas tu tendang saya non-stop time tu. Saya panggil Abang Bukhari tu, saya cakap, sebab kita tengah pening naik flight, kan?
1: Betul.
2: Cakap, boleh tak cakap dengan keluarga belakang tu, minta tolong anak dia jangan tendang kerusi saya tu, kan? Kita tak marah lah, tapi kita faham lah budak-budak, kan? Dia turun tu, dia sahut saya tau. Dia cakap dengan kawan saya, dia kata apa tau. Kawan adik tu anak raja ke? Kalau macam anak raja, saya duduk business class tau. Saya tak duduk kat sini, kan? Tapi kena hormat lah. Kena hormat orang kata pelanggan ataupun kita punya penumpang lain juga, kan? Kita tahu anak kita macam mana. Jadi kena orang kata, kalau tendang, jangan tendang-tendang. Kalau berlari, jangan berlari. Sebabnya kadang-kadang kita nak rehat. Kita dah kerja lah. Kita dah kerja. Nak balik tu, nak balik kampung jauh. Kan, dah letih, nak rehat sekejap. Jangan boleh lari, kan? Cuit-cuit orang, kan? Sebab kita je yang kena anak kita macam mana tu.
1: Betul. Kalau anak kita buat salah, kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, nanti dia jadi kebiasaan.
2: Sampai dah mendendang semua kursi tu. Kita, takkan pening sahabat.
1: Betul. Kita kena ajar cara menghormati tu, yang paling penting lah zaman-zaman sekarang ni, kan?
2: Ya. Jadi untuk anda semua, orang kata perhatikan anak kita, jaga baik-baiklah, jangan leka, jangan lalai lah. Lagi-lagi di kawasan-kawasan yang ramai, kan? Mungkin pergi bercuti ketika ini, kita lepaskan. Kita dah nak shopping lah ni. Kat Pasar Payang pula tu ni. Ramai-ramai gitu, kita tinggalkan anak kita leka-leka. Jangan, ya.
1: Betul, jangan. Jangan harap anak kita pegang kita. Kita yang kena pegang anak kita.
2: Kan, okey, untuk anda semua, banyak lagi nak kongsikan selepas ini. Juga ada takbir raya selepas azan maghrib nanti. Untuk anda kekal, kita dengarkan kami, geng
1: Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
0: Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan.
1: Wa in

0: mustaqir.
1: Dan telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah.

0: Muzdajau.
1: Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan Al-Quran sebahagian dari kisah-kisah dan berita umat-umat yang telah lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka dari perbuatan kufur itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ini kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan? Bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya Rahmah, kan? Jadi bila dengar perkataan Rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan Rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaran JAKIM.

0: sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam, geng kakak petang.
2: Menghiburkan anda lagi ni. Betul. Di saat-saat terakhir, Hanim, ketika ini mungkin dah kita dah bermula untuk takbir raya malam ini.
1: Ya, terasa kan Zura kan dengar takbir raya tu sayu.
2: Kenapa hati awak, kita. Awak sedih kena ni ke sebab kerja?
1: Sayu hati saya sebab saya kena masak malam ni seorang-seorang. Seorang-seorang lah, masak tu tak apa. Sebab seorang-seorang. Selalunya saya akan masak bersama dengan family mertua, family saya, mak saya kan. Ni sebab kat rumah sendiri, kena masak sendirilah.
2: Itulah kehidupan Hanim. Kadang-kadang kita kena jalani juga hidup-hidup macam tu. So, seorang kan.
1: Betul. Nak seorang. Harap anak, saya harapkan anak saya tidur lah.
2: Betul. Yang tu saya mengharapkan dia tidur. Sebab juga orang kata tangkas kita buat kerja ni. Betul. Baik untuk anda, terima kasih banyak kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami geng kakak petang bermula 4 petang tadi. Dan nak habis.
1: Sampai pukul 8 malam.
2: Dah kan. Selamat raya untuk anda juga. Dan malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ nanti. Juga akan bersama dengan Aizat Azam dan juga Mira nanti akan ke udara untuk salam Baitullah ya.
1: Inilah geng-geng kita yang bekerja waktu malam. Meniti ke hari
2: malam
1: raya.
2: Malam raya dah kerja ni. Allah macam syahdu sangat. Baik-baik. Untuk anda semua, kami mohon maaf kalau ada kesilapan daripada kami.
1: Betul, saya pun.
2: Kalau ada yang terhiris kan, ataupun terasa dengan kata-kata kami, maafkanlah ya.
1: Betul.
2: Jadi untuk anda, esok ada juga rancangan-rancangan terbaik untuk anda sepanjang Aidiladha nanti. Selama 2 hari nanti kami akan siarkan kepada anda juga. Jadi kami harapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada lah.
1: Betul.
2: Baik, saya Azura.
1: Saya Hanim.
2: Kita jumpa semula nanti bersama Geng Kat Petang hari Jumaat nanti bersama dengan saya dan juga Lin Zainal. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan saya, Alia Jalani di sini, akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang Azura dan juga Hanim yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Kerajaan akan bawa isu ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan laksanakan langkah penambahbaikan dalam 1 hingga 2 minggu. Satu program khas akan diadakan untuk membantu memulihkan keadaan dan membuka peluang pekerjaan baru, khususnya bagi golongan belia. Kerajaan memberi fokus kepada sektor teknologi maklumat dan kecerdasan buatan kerana permintaan tinggi dalam pasaran semasa. Seterusnya, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan. Pengurusan haji negara dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Pemantauan rapi memastikan kemudahan penginapan, logistik dan sokongan kesihatan diberikan mengikut piawaian untuk kelancaran ibadah. Maklum balas jemaah menunjukkan tahap kepuasan sangat baik, tetapi pihak pengurusan sentiasa terbuka untuk penambahbaikan. Petugas kesihatan menunjukkan komitmen tinggi, memberi rawatan segera dan sistematik supaya jemaah dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak, ni Luqman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha. Maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan. Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa, dosa masuk neraka. Janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: Baik, seketika bersama dengan Aizat Azam yang kini berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri bersempena dengan siaran Salam Baitullah 2026 Jihad Yang Terindah. Silakan Aizat Azam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama AJ, sahabat saya yang berada di konti National FM sentiasa di hati, dan juga kepada semua para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Saya Aizat Azam berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, di mana saya berada di membawakan anda sedikit laporan mengenai rancangan Salam Baitullah 2026 yang dah masuk ke episod ke-15 yang berjudul Bersimpuh di Pintu Syurga. Dan seperti mana kita sedia maklum, ini merupakan detik yang penuh makna bagi kita, iaitu hari ini merupakan hari wukuf di Arafah, dan inilah kemuncaknya ibadah haji, di mana jutaan jemaah akan berkumpul di Padang Arafah dari zuhur hingga ke maghrib bermunajat dan juga berdoa kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Dan kepada mereka juga disunatkan untuk berpuasa dan juga berdoa untuk memohon keampunan dan juga memohon kerahmatan daripada pencipta. Jadi untuk malam ini, seperti biasa, topik menyentuh mengenai bersimpuh di pintu syurga yang akan dikumpas oleh Ustaz Azran Shah Nabi Sahan, dan beliau akan membawakan kita menyelami sebenarnya makna pengorbanan, keampunan dan juga rahmat Allah yang melimpah pada hari Arafah ini. Dan malam ini juga kita dapat dengarkan nanti alunan suara daripada Ustaz Izmin Faris, Ustaz Jalal Zaiki dan juga Ustaz Azlan Shah yang bersama dengan kumpulan Nur Ahli Badar melaungkan takbir raya dalam suasana syahdu yang mengingatkan kita kepada Hari Raya Haji yang bakal menjelang tiba. Dan anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga boleh saksikan menerusi Facebook, media sosial, di TikTok Salam Baitullah, dan juga di Facebook Salam Baitullah. Jadi sama-sama kita saksikan dan penuh dengan kupasan mengenai makna wukuf, doa mustajab untuk malam ini. Dan marilah kita juga memanfaatkan waktu yang penuh keberkatan ini dan meminta rahmat dan juga perlindungan untuk masa depan, dan juga jangan lupa mendoakan kesejahteraan umat Islam keseluruhannya. Baik, untuk para pendengar semua, sampai di sini saja saya memberikan sedikit bingkisan mengenai episod Salam Baitullah untuk malam ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Salam Baitullah Jihad Yang Terindah. Semoga sekali perkongsian ilmu, kisah dan pengisian dibawakan hari ini memberi manfaat serta menjadi inspirasi buat kita semua dalam memperbaiki diri kita. Jadi terus bersama semula dengan Mama AJ ataupun AJ yang berada di konti National FM. Silakan AJ.
0: Baik, terima kasih Aizat Azam dan juga Amira yang kini berada di studio M1 Kota Media Angkasa Puri bersempena dengan siaran Salam Baitullah 2026 Jihad Yang Terindah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesempatan

0: Sabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah. Tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
1: Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
2: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan kutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
1: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
3: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidiladha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua ini dalam Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Malam ini cukup istimewa sebab kita berada di malam Raya Aidil Adha. Malam yang penuh makna tentang pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama manusia. Ada yang mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang memandu pulang ke kampung pada waktu ini, ataupun ada yang masih bekerja seperti AJ. Ada juga yang menyambut secara sederhana di rumah, buat persiapan apa tu, masak apa tu. Apapun keadaan anda pada malam ini, semoga hati kita semua tenang dan dipenuhi dengan rasa syukur. Kadang-kadang dalam hidup ni kan, bukan semua pengorbanan orang nampak. Ada yang korbankan masa, ada juga sahabat-sahabat kita yang korbankan perasaan, tenaga demi keluarga dan orang tersayang. Jadi malam ni, cuba hargailah diri sendiri dan juga orang-orang yang sentiasa bersama dengan kita dalam susah.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: 哎，孙妮妮，老罗，可松，干爹可松喂，康明，康明，木蛋个都买诺苏康明喂，买诺啦，苏多啦啦，大力不堵，皮堵不过不落多。
1: Kau ni kenapa, Tima? Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menduk tahaya-tahaya ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2:15 petang di Nasional FM.
5: #penyiaran jakim.

Cinta sejati nyanyi anak bunga Cinta Lestari adalah lagu permintaan pada sahabat kita Hida Mulyani binti Ali Ida. Diharapkan nak semuanya terhibur dan masih lagi setia menjadikan Nasrah Malam ini sebagai teman malam anda. Bila malam raya macam ni kan, mesti kita tiba-tiba rasa sebab ada insan yang dulu selalu ada bersama dengan kita, sekarang cuma tinggal kenangan. Yang mana kadang-kadang kerusi masih makan bersama tu penuh je, sekarang dah makin berkurangan. Tapi itulah hidup kan, kita kena belajar bahawa rindu tak pernah hilang. Ianya cuma berubah menjadi doa. Kalau malam ini anda rindukan seseorang, hadiahkan Al-Fatihah buat mereka, doakan untuk mereka. Semoga yang telah pergi ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Untuk kita yang masih lagi hidup di muka bumi ini, teruskan nak melangkah, terus kuat dalam menghadapi setiap ujian. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lina Roslinda. Assalamualaikum. Sihat ke tu? Tengah buat apa Roslinda? Harapnya semuanya berjalan lancar mengikut perancangan. Ita Chot juga turut menemani saya hadir dari Ipoh. Khatijah Muhammad Amin. Hida Mulyani binti Ali Hida, miss you next level sebab biru malam ini. Oh, cantik manis Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Terima kasih Ida. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Marsha Saleh, selamat bertugas AJ. Semoga tugas lancar hingga ke hujung siaran. Semoga serta sihat ceria selalu. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Nasri juga turut menemani saya dengan ucapan moga dalam keadaan yang terbaik sentiasa. Dan Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya hadir diri dari Sabah dengan ucapan buat teman purnama merindu yang lama saya kenali. Diharapkan anda sihat walafiat. Terima kasih Daniel. Untuk anda terus setia bersama dengan AJ. Ini dah satu pagi di Hari Raya khas untuk semua.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.3 minit malam pada waktu ini dan kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Bekalan petrol diesel negara stabil, RON 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Bekalan petrol dan diesel negara ketika ini berada dalam keadaan stabil serta mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Hubungan diplomatik kukuh membantu memastikan kelancaran rantaian bekalan tenaga negara. Kapal bekalan minyak melalui Selat Hormuz selamat tiba di Pengerang, menunjukkan keberkesanan hubungan antarabangsa. Pemerhatian gangguan bekalan di negara lain mendorong kerajaan terus memperkukuh hubungan dua hala dengan pengeluar. Seterusnya, JPJ Johor keluarkan 1,987 notis menerusi operasi khas Aidil Adha. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor merekodkan 1,987 notis api dalam kurungan 22 dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya. Dengan 17,236 kenderaan diperiksa sepanjang 2 hari pelaksanaan operasi khas Hari Raya Aidil Adha 2026 di negeri itu setakat Isnin. Kesalahan utama direkodkan tiada lesen memandu kompinten, lesen tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Motosikal merekodkan tindakan tertinggi diikuti kereta, 1,205 kenderaan dikenakan tindakan dan 33 kenderaan disita. Operasi bertujuan memastikan pematuhan undang-undang jalan raya terus meningkatkan kesedaran keselamatan dan tanggungjawab pengguna jalan raya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Pilihan bersama.
1: Ruang rindu dari Leto, permintaan daripada sahabat kita Rostan dalam pilihan bersama 2.0, yang mana malam ini lagu-lagu yang akan saya perdengarkan kepada anda, lagu-lagu bersempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga pilihan bersama 2.0. Bila kita sebut Aidiladha ni kan, kita teringat kisah ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, yang mana besarnya nilai taat dan percaya mereka kepada Allah. Kadang dalam hidup kita hari ini kan, pengorbanan seorang anak mungkin sederhana, balik jenguk ibu ayah, cuba telefon mereka, tanya khabar, luangkan masa. Jadi jangan tunggu sibuk kita ni selesai baru kita nak menghargai orang yang kita sayangi ataupun ahli keluarga kita, sebab masa sebenarnya yang pergi tak akan kembali. Jadi luangkanlah masa anda bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin ada yang sedang bercuti pada waktu ini, inilah peluang untuk bersama dengan mereka, untuk membina memori bersama dengan mereka, dan diharapkan anda terus ceria, gembira, sayang terhadap ahli keluarga anda. Ini dia Pulang di Hari Raya, khas untuk anda, semestinya

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

tapi permintaan daripada sahabat kita Nur Isa daripada Ani Suraya menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, saya AJ Alia Jalani akan terus menemani anda bermula 8 malam tadi sehinggalah insya-Allah 12.30 malam. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah sambil membuat persiapan sambutan Hari Raya Aidiladha ataupun yang sedang bekerja seperti AJ, selamat bekerja. Terima kasih kerana berbakti kepada negara dan mencari rezeki yang halal. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang memandu pada waktu ini menuju ke destinasi yang dituju. Semoga selamat sampai, berhati-hati ketika memandu. Jangan rasa tertekan, ya, faham? Bila malam raya ni, jadi jalan tu agak manja sikit kan? Pastikan anda menjaga jarak kenderaan anda dan memandulah kenderaan mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Kalau boleh, ibu bapa tu yang ada anak kecil tu kan, jangan rasa tertekan. Yelah, kadang-kadang anak kita ni ada yang nak buang air, lepas tu kita berhenti pula, panjang pula beratur kan, tak ada pula parking. Itu dugaan. Sabar, bersempena dengan Hari Aidiladha ni memang banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Amboi, awak kongsi gambar buat kuih ke tu? Oh, ini untuk menjamu tetamu lah besok, ya. Baik. Timur Tawau juga turut menemani saya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua rakan-rakan di Nasional FM, sentiasa di hati. Sadin-sadin juga menemani AJ pada waktu ini. Maaf zahir dan batin untuk semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Muhammad Ramli bin Jaafar, terima kasih. Beliau mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan kepada semua sahabat-sahabat dari Ceras Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Seterusnya, Humaira Mosahid juga turut menemani saya pada waktu ini. Hamdan Arifin, assalamualaikum kepada semua. Saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih Hamdan Arifin. Baik, untuk anda, terus setia, terus kekal, jangan tukar frekuensi anda bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Allah.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata, bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan.

0: alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kos Sakai ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
1: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
2: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
1: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara, Jimmy Wong, Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanzhe, Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru arahkan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Timewa ID Adaha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati dan jam menunjukkan 11.21 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Mira Faizan, seterusnya kita ada Hot Spanish. Siapa lagi? Kita ada Siti Kasturi, Alung Miza, Muhammad Amin, Ili, Akil. Seterusnya siapa lagi sahabat-sahabat kita yang menemani AJ? Oh sebentar. Seribu Luka, Nur Halim Berger turut hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Bagaimana persiapan anda di malam Hari Raya Aidil Adha ini? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ada di antara anda tengah berkumpul, bergembira bersama dengan ahli keluarga. Ada juga sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang menyambut perayaan pada hari ini bersendirian. Anda kena terus kuat, okey? Dan terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Lokman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Baik, di kesempatan ini AJ ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar setia Nasional Malam dan mohon maaf dari hujung kepala hingga ke hujung kaki jika terkasar bahasa maupun bergurau tak kena dengan tempat. Minta maaf lah ya banyak-banyak dan diharapkan malam ini semuanya tenang-tenang sahaja. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidil Adha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Setiap pengorbanan yang anda lakukan itu akan dibalas dengan sesuatu yang sangat indah. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. AJ balik dulu. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Joget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sempena Aidil Adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Almaklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Gian Puruhan tu. Dan Alif Zai Alif di sini. Oh ya, yeah, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng burung hantu Raya Aidil Adha.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM.

Put hands on my head.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca. Untuk rakyat Malaysia, salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah. Ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah dah. Tadi ya? Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah, lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit kat sini ni.
1: Itulah, jauh.
0: Itulah, jauh sangat tu kan. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National TN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak Azai Batin. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Saya ni mencari kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, Anaga.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang, Keluang dekat mana, Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi tidak, kalau sampai tu kena basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, sama Gerai Pihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Abang Zali di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Ustaz Abang Azhar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. Ustaz Abang Azhar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Azhar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan?
2: Rasanya IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Abang Azhar. Selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajuk dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Okey, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung pun dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Apa Abang Mani? Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin sehari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jajaka Idaman. Usman Kutai. Kak Dija Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Angga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Aidiladha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu Konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak Manis ya.
0: Okey, baik.
1: Manis-manis lah kakak Manis dengan Abang Manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf jahe dan bakti. Bye. Makasih, bye.
0: Okey, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
2: siapa
0: ni? Baik, orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak? Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat ya, kita boleh kata.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang?
2: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup.
0: Tu saja abang aja. Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek
0: pun. Silakan.
2: Biar tu yang ni orang lah. Lagi-lagi orang. Pertama, Pak Ulan Jahat. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, abang mak mutai. Pasti tak ingat carut saya ucap rumah kacil lah. Tak ingat carut kan. Lepas tu pula, Kak Nyong duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di Tehen ni. Pukul yang sini sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula, habis mak butir. Lepas tu habis duduk tanah ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dulunya senyum dengan habis ngajar ni.
0: Okey.
2: Lepas tu kau lihat di isi. Habis pagi dengan... itu. Habis pagi dengan... dia semai kot bah.
0: Oh, okey. Tapi
2: ambil dia untuk lagu pun.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Suya Sanyo Hari Raya.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Oh, terima kasih.
0: Selamat Hari Raya. Baik, selamat Hari Raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wan Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafas, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, Abang Nick pun hadir, Jumat Ingromo, Ati 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Power Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Hazliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imbergo 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuan lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidil Adhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Taker, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati, Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okey, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa, Mr. Kong.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh ora eneng ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, ada juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kak Ima Kenjang, Johan Alim di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua diberkati semua lah. Tahun ni Abang Zoma, Abang Mani korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, yeah, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerja.
1: Kapan balik kalau balik JB mampir apa di Jawa?
0: Insya-Allah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas. Ya. Balik Jawa.
1: Bandung balik Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyih.
0: Ilah dari Semenyih?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu?
0: Simpang
2: Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Ha-ha, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Oh, okey. Baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami. Tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail.
0: Ucapannya.
2: Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Selamanya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman, Nasional Kim Burhan Tu.

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi. Ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM. Sunflower. Nasana Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turut hadir. Syazwan Arif. Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfa Parlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonit, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Harish, Shida, AG, di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor, Selangor Kelat.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak boleh lah. Saya dah balik.
0: Haa.
1: Dia nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak beli orang bujang.
0: Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Dampir ke. Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey. Boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah. Nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban. Pelik saya. Tak salah lain. Hari Sabtu ini.
0: Mm-mm. Yang buat. Okey. Baik. Sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey. Ucapannya pada semua sahabat-sahabat. Terutama pada Zuhalid di Kedah.
0: Mm-mm.
1: Kak Amar di Tunjang Kedah juga.
0: Mm-mm.
1: Kepada Kak Ruby Ripo.
0: Mm-mm.
1: Kepada Syarifah yang di Sungai Isap.
0: Mm-mm.
1: Kepada Suruh Haidah di Pekan Pahang.
0: Mm-mm.
1: Dan last kali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Mm-mm. Dengan ucapan Cik, dengan Cik, ucapan
1: Cik Razak sekali lah.
0: Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak. Kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Tawang Bacok Kelantan Larunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat je dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: orang mari lagi. Okey. Besok lepas. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu.
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya.
2: Ucapannya kepada Kak Amar Melo di Kota Kelantan. Syah kalau tak ada cek tadi.
0: Mm-mm.
2: Tapi dia ingat hari awal. Kira-kira umur lah.
0: Mm-mm.
2: Kepada semua pendengar lah semua.
0: Dan
2: yang berdiri saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan. Hadir. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello? Hello?
3: Hello? Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya. Selalu masuk lah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang
0: Mani. Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Negeri negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: tau. Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekong.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang Mani?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Lagu raya, boleh lah Abang Mani, lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Beres, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya je. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Si Cariti dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nuk Nalib, saya Ali, sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Misa jenengah sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gem Berhantu 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan juga penyucian jiwa. Ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-Kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan. Nama pun raya. Musang Berbulu Sigada, kita ada Azurah 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meluburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?

0: ni.
1: Maknya.
0: Maknya buat panggilan dari mana, maknya?
1: Daripada labu besar. Ni Kedah.
0: Ha?
1: Labu besar.
0: Oh, labu besar.
1: Okey.
0: Okey, maknya dah siap masak, maknya.
1: Dah.
0: Maknya masak apa, maknya?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging. Lepas tu ketupat.
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat.
1: Ketupat buat lemang.
0: Buat lemang.
1: Ya.
0: Yeah. Minta 2 batang.
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam, mm-mm, buat dodoi.
0: Hmm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang 2 batang, tapai sikit.
1: Boleh. Oh, makan ke tapai.
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Ngah.
1: Nak ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru.
0: Hmm.
1: Saya tu cucu Mak Ngah duduk kat Nemseri, Perlis.
0: Hmm.
1: Cucu Mak Ngah yang duduk di apa nak Kedilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka, lepas tu yang duduk di Sik.
0: Hmm.
1: Ya, sihat semualah.
0: Hmm.
1: Selamat Hari Raya Adik Adha.
0: Hmm. Dia orang tak balik ke?
1: Ha?
0: Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Yang asal orang Perak.
0: Mm-mm.
1: Duduk di Sik.
0: Mm-mm.
1: Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu yang pasangan meninggal lama dah. 8 tahun dah.
0: Mm-mm. Okey.
1: Satu itu ya. Dengan sama yang itulah. Abang ni. Mm-mm. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Mm-mm. Okey.
1: Sama raya masa seperti.
0: Mm-mm.
1: Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Maknya banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya 2 batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat Hari Raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita ada Lasmana Damburi, Yati-Yati 80, Nur Julai. Semuanya merapakan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ni? Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromok.
0: Jumaim Kromok, mantap. Jumaim Kromok buat panggilan dari mana, Man? Jumaim? Halo?
2: Ya.
0: Buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi?
2: Hmm.
0: Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi lah.
0: Oh, kejap lagi nak masak?
2: Ha.
0: Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan?
2: Hmm.
0: Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua.
0: Hmm.
2: Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim.
2: Okey.
0: Hmm. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 atau 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya. Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan.
3: Hmm.
0: Pastinya ada ni tak apa daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak so barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan, duit ulai, bucuk ubi, bawang rabung.
0: Hmm. Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesannya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali wasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan.
0: Mm-mm.
3: Dah pergi masjid lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengar ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni, ni selalu tak dapat ni. Pertama kehajaran anak saya tu lima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plus di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu. Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang tak ada khabar berita ni ha. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu. Fadil di Jalan Meru Kelang tu. Selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Besu Syam di Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni Kak Usman Atok Maya Kota. Aziza Ramlan di Peda Seting Ilik Besting 3 Blok S tu kan. Maksu Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat Kak Ram Sang Jeneng di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan Allah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 2.12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sari Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: bersama Junaida Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Liza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello?
1: Hello?
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, Pak.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
0: Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi-pagi macam ini kan. Seronok rasa.
1: Sejuk je kat kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Kepada Abang Manis. Abang Manis juga. Kepada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita pun ada buat lah. Kita adalah kita condong besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni?
2: Saya IM daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya IM daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi eh. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin lah pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai si horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugaslah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey.
2: Nanti saya juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okey, itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan. Jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Tan, Abang Lori Hadis.
0: Mamek, pam-pam-pam. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasok 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi. Tuan Fahri, tiba ya, tangkai. Baik, Mamek. Terima kasih, Mamek. Kau buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura, ya?
3: Tadi pukul 10, 11 lebih tadi dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
3: Ini clear lah, Bang, pasal cuti kan.
0: Oh, yelah.
3: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan, Mamek.
3: Luncur terus
0: dengan ucapannya, Mamek.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan datang yang pendengar Universitas FM, Live TikTok, dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang semua, Abang Manis dan semua staf nasional lah.
0: Baik. Yang mengendali juri. Baik, hati-hati memandu, Mamek.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni, Bang, sama air raya Adria.
0: Tapi sebelum tu, kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, itu dia. Kasih Huan satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasihat.

0: Nilai harmoni yang ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasi.

0: Dato' Amir Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini untung aku asyik telefon lah. Aku mobil tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain
0: ni. Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey,
1: malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancarkan demonstrasi tadi. Allah buat syukur
0: alhamdulillah. Dah siap masak semua dah
1: Dah masak rendang dah. Apa saja masak orang tahu
0: nak. Apa juga dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni tu lah anak nak pagi kan buat mie goreng ni cukup lah. Dua bulan lah kecilan ni dengan anak dara tu.
0: Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang orang berulang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin. Dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Saya berada di baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa?
1: Jauh.
0: Ini
1: nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh. Tak apalah.
1: Tak lama lagi dalam insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor.

0: ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
1: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
1: Bawa on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
1: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
1: Sekarang dah dekat
0: Melaka. Dekat mana?
1: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah perlahan-lahan. Ha, 2 jam eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
1: Sesak juga. Sesak kan? Gerak-gerak pukul
0: 1
1: pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya geber bumi. Okey, sampai ke ucapannya, silakan.
1: Saya nak sampai ke ucapan untuk family prosper, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia berjaya. Untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
1: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
1: Anak empat.
0: Mantap, rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
1: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
1: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
1: Berani lah dia kalau
0: nak
1: buka kilang baru.
0: Okey. Jadi, encik-encik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello?
2: Hello?
0: Siapa ni?
2: Saya Suhaida.
0: Siapa?
2: Suhaida?
0: Ya. Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
2: Saya daripada Shah Alam, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
2: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
2: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
2: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
2: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa mana? Kita orang balik jalan Shah Alam, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah. Tak lama lagi sampai tu.
2: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
3: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
2: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
2: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
2: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday. Birthday dia semalam, abang panggil.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
2: Tak payahlah kan?
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh?
2: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan?
2: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
2: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang Manya, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
2: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Tak apalah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, melusuri lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Sayang Alim di sini.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memula nak masak." Yelah, kan? Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, dan perkara itu akan dibawa kepada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif, ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah?
1: Ha?
0: Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebihan cam si abang manis. Kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua semacam apabila memurahan pergi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Pergi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Rendang kerang, eh?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Haja Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Haja Halijah, Sungai Perak, rendang kerang. Nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak,
0: pula.
2: Anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang eh, kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Ha, Kak Ajah Halijah. Baik,
2: silakan. Datang je. Itu raya.
0: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Ni Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada DJ Nazar, selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Yeah.
2: Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okay, siapa lagi di talian? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ui, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
3: kita
0: kan.
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir.
0: Amir daripada Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
3: Ya.
0: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baru sampai Rembau. Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, InsyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama air raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Lain-lain tak ada.
0: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan, eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
4: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
4: Nak balik Marang, Terengganu.
0: Nak balik Marang, Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
4: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
4: Apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh. Dia
4: tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
4: Saya nak mengucapkan selamat Aidil Adha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berdengkur.
0: Kejut dia.
4: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
4: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
4: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
4: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
4: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM dari saya.

0: Dato Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur, dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah, nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakat Jawa Mua, Bunda Ajah Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Arun di Kuamatan Ganu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasun FM. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazar di Konti, Nasun FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sambil-sambil itu kita bersyukur dipanjangkan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna Pariyani.
0: Oh, Pariyani.
2: Ya.
0: Ini tak tidur abang lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Bangun. Nak masak ke atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak masak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pariyani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey. Macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wanaya, Anu Nazai. Saya ucapkan apa ni, pada semula kurusui rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cak Bah, Cik Neng Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah kurusui rumah, untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Hanya ada kurban kelompok anu mana saya kat Paraya ni, untuk yang ni.
0: Oh ada.
2: Ada Ali Maiko kurban kelompok. Warna pun ada, ada warna tak masuklah tahun ni tak masuk, tapi ada, ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sebelum lebih ada ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Maria ni.
0: Oh, Jawa totok.
2: Iya, Jawa totok. Mangan sama totok selalu.
0: Okey, warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Maria ni lah.
0: Yalah, nanti singgah-singgahlah ya.
2: Ya.
0: Okey.
2: Terima kasih Nazaya. Baik. Tak panggil awak. Warna jaga sama hari ayat haji lah dah semualah. Mak Islam suruh Malaysia
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif, ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Okay, terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dan dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okey, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Idah Khairi dari Pasir Mas. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah? Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada line ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Line penuh lah.
0: Oh, line penuh? Oh, tapi apa sahaja suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat Raya Puan Titi Abang Mani. Untuk ini sini, Bekas Guru, Kak Nurah, apa, Kak Ika. Itu semualah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Kampung pula. Selamat Raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga Raya Haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit ke?
1: Ayah sakit, macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu? 79 tahun. Yalah, dah sampai masanya kan?
1: Dah tak ada. Aku dah tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung. Ada yang dekat Kelantung, Kedah.
0: Okey, okey. Baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, okey. Baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput. Kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Nada.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Ima Senjang ataupun Kak Ima Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Alif tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada jaga Kak Medan Kota 10 Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adamah Jumari tadi, Pak Wan Cilua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Cimah. Apa tu untuk adik tadi tu sabaklah apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada.
0: Ya.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey, yang satu ni lah. Okey, 014 okey 243-5192. Kak Moh sudah angkat diri. 014 243-5192. Okey, selamat tegak. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemari yang Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak Dadi Kuala Krai, Kelantan.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Yeah. Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Nazar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruh hantu ni.
3: Oh, dia
0: nyambut
3: hari raya
0: ke? Yelah, kan. Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana ke?
0: Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, makasih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih malam raka. Kanun Nipo. Waktu habis jual tanah merah. Mohon harabu. Apa ni, Zak Lisanya Musa. Apa ni, Hajah Halijah, kata itu. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Kuala Krai. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock, selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan lah.
0: Wan, buat panggilan dari mana Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa Wan? Masak?
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey Wan, silakan dengan ucapannya Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Untuk Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salamualaikum Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar.
0: Ha?
2: Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu. Sampai.
0: Mantap. Itu yang kita mahukan. Game Burhan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game Burhan tu.
2: Macam mana Cik Nazar pakai banyak
0: kan? Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan Pak Long. Ucapan Pak Long kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Yang mana ni ya, Mami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau orang jangan eh.
0: Ya.
2: Habis tu sampai. Ya, Osman Tanjung Bunga. Pak Japang, Perda Bukit Dedam. Semua sekali ya, Cik Nazar apa semua. Selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, baik.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi hingga sampailah ke saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Betul,
0: saya ada di Jenazah. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, Jam?
3: Ah, dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Ah, Jitra, sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Berapa sampai jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11 jam. Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betullah.
0: Hmm. Baik, ucapannya.
3: Saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu si. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Macang, Lela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua. Nah, pendengar-pendengar radio klasik, khas mana radio nasional, dengan ucapan selamat Raya Adi Azhar dan Raya Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: Dijanata. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ibu merusi lagu ini. Tajuk lagu ini, Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National yang berhantu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir dan FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban? Hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang paling penting, Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun, rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh

Subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandarai Melaka pula 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam kan. Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Sebab itu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa nama? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh okey lah. Saya kena band. Apa? Ha. Apa? Yang akan datang future tense apa? Kan? Future tense kan? Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun, asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun, asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air dua kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis. Ha? Kita kata, pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah berlepas dengan ceramah, suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Jom. Masjid malam ni jom. Ada ceramah malam ni. Jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nah, nanya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit kat anak cucu kan. Ambil semua jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak ingat Tuhan sikit. Kalau tak, macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar, selfie, prak, ambil gambar dalam masjid, sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya? Pendekar Mustar. Mustar. Ya? Kena banyak bersabar. Cobaan. Ya?
1: Allahumma

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha. Kami ucapkan ya kepada muslimin dan juga muslimat. Hari ini umat Islam meraikan ya sambutan Hari Raya Aidiladha yang membawa 1001 rahmat dan keberkatan buat seluruh umat Islam di negara kita yang menantikan saat untuk melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan ya. Jadi terima kasih juga diucapkan pada rakan tugas Naza yang telah pun bersama-sama dengan anda 6 jam yang lalu. Lin Zanu kembali lagi pada pagi ini, pagi Rabu ya, 27 Mei 2026 untuk menemani anda sehinggalah jam 12 tengah hari. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah berkumandang azan subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, sementara masuknya waktu syuruk pagi ini adalah pada pukul 7.01 minit pagi. Teruskan setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudah nak main no sup kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu buka pula doh.
1: Kau ni kenapa Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku ya. Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berani lah. Cahaya kau menduk tahayu-tahayu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 petang di Nasional FM.
5: #penyiaranjakim.

Kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat, Majlis Raja-Raja telah pun juga mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah bagi menentukan Hari Raya Aidiladha adalah berdasarkan kaedah ruqyah, iaitu melihat anak bulan dan hisab kiraan falak. Kaedah ini sebenarnya menggabungkan ketetapan syarak dan sains astronomi moden bagi memastikan ketetapan waktu ibadah dan ibadah kurban yang dilakukan pada Hari Raya Aidiladha pada tahun ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia, ya. Jadi banyakkan berzikir, ya, banyakkan bermunajat, ya, dan untuk sama-sama kita raikan hari yang mulia ini, sama-sama kita penuhi masjid-masjid untuk menunaikan solat sunat Aidiladha, ya. Dan kami juga akan menyiarkan, ya, siaran langsung terus solat sunat Hari Raya Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur, insyaAllah pada pukul 8 pagi nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati. Meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
4: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
5: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hari ini umat Islam meraikan sambutan Hari Raya Aidiladha yang turut juga dikenali sebagai Hari Raya Haji kerana diperintahkan juga di dalam bulan mulia ini untuk umat Islam yang berkemampuan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga sambutan Aidiladha ini dapat diraikan ya dalam keadaan makmur, sejahtera dan penuh keberkatan di samping sama-sama kita menghayati konsep pengorbanan yang dituntut dalam Islam. 7 pagi berita akan disiarkan. Lin Zanu akan kembali selepas ini. Terus dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Ya, kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan.

0: titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
1: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
2: Teban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ia bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baru bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Luke. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha. Kami ucapkannya kepada Muslimin dan juga Muslimat. Hari ini hari yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan kerana umat Islam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha yang turut juga dikenali sebagai Hari Raya Haji. Semoga sambutan Hari Raya Aidiladha merupakan Hari Raya yang sama-sama kita raikan di seluruh dunia dan sama-sama kita hayati erti pengorbanan. Pengorbanan yang merupakan istilah yang menjelaskan ya tentang kesediaan dan juga penyerahan diri kita tanpa sebarang paksaan. Pengorbanan yang lahir dari diri yang ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang balasan. Korban itu sendiri sebenarnya membawa maksud sesuatu cara atau jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk benda, amal perbuatan ataupun niat seseorang. Korban pula sebagai simbol kesungguhan dan keikhlasan dalam mengerjakan ibadah dilihat dalam dua bentuk ibadah, antaranya ibadah khusus iaitu ibadah kurban dengan melakukan penyembelihan binatang-binatang tertentu ya pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan konsep pengorbanan ini bukan hanya terbatas kepada ibadah semata-mata, bahkan ia harus juga diterapkan dalam apa sahaja pekerjaan termasuk dalam menjalankan tugas ya. Jadi sama-sama kita raikan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan insya-Allah ya, National FM akan membawakan solat sunat Hari Raya Aidiladha terus dari Masjid Negara Kuala Lumpur insya-Allah sekitar pukul 8.30 minit pagi nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula tu.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menduk tahayu-tahayu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
6: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
7: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
5: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan. Allah.

Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat Hari Raya diucapkan kepada muslimin dan muslimat. Syukur alhamdulillah ya atas peluang kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Jadi banyakkan bersyukur kepada anda yang dah selamat berada di kampung halaman ya, ataupun di mana-mana destinasi percutian, kerana sekarang ini juga merupakan cuti persekolahan ya. Diharapkan agar anda gembira, berbahagia bersama-sama dengan keluarga tercinta. Sama-sama kita hayati juga erti pengorbanan yang berkait rapat juga dengan kesanggupan seseorang berada jauh dari keluarga dan kampung halaman semata-mata untuk melaksanakan tugasan yang digalas. Pengorbanan dalam menjalankan tugas juga mencerminkan keikhlasan, seterusnya menjadikan kita sebagai salah satu ibadah untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita lakukannya dengan kesungguhan ya, menjadi pekerja yang amanah, pekerja yang jujur ya. Dan kepada kaum Adam, saya kira ramai dah memenuhi masjid-masjid ya untuk melakukan solat sunat Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah siaran langsung akan kami bawakan dari Masjid Negara Kuala Lumpur sebentar lagi ya, insyaAllah pada pukul 8.30 minit pagi. Jadi kekal setia menemani kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Sempena Aidiladha ini, dengarkan Adua Adha 2026 pada 28

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan kepada anda semua. Seketika kita bersama-sama dengan Nur Fahana dan Maria Ashikin untuk lapu terus solat sunat Hari Raya Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan.
2: Terima kasih Lin Zainul di Konti Nasional FM. A'udzubillahi samil'alimi binasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Alhamdulillah saudara, bersama-sama dengan saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga rakan pelapor
3: saya Maria Ashiki, dan hari ini hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, juga bersamaan dengan 27 Mei 2026 Masihi, dan kami mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk lintas langsung bersempena dengan khutbah solat sunat Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
2: Ya, betul tu Maria. Baik, terima kasih kita nak ucapkan juga kepada stesen radio negeri-negeri RTM yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat sunat Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan kami berdua doakan agar semua pendengar dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah Maria, ya, semalam kita direzekikan untuk berpuasa 9 Zulhijjah, berpuasa sunat Arafah lah, dan dapat kita memohon sebanyak-banyaknya doa. Apa sahaja yang kita nak, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Amin, amin ya Allah.
3: Amin. Baik Farhana dan juga saudara sahabat pendengar Nasional FM. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dan juga kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berada di sini pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini untuk menunaikan solat sunat Aidiladha juga di lokasi yang cukup istimewa. Kami bawakan langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Baik saudara, kita nak kongsikan sedikit tentang keadaan semasa suasana Masjid Negara ketika ini, di mana ruang solat utama masjid nampaknya telah pun sedang dipenuhi oleh para jemaah yang hadir untuk melaksanakan solat sunat Aidiladha di Masjid Negara pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Ada yang datang bersama-sama dengan keluarga, dengan ibu ayah untuk sama-sama menunaikan ibadah solat sunat pada pagi ini. Untuk makluman pendengar, ya, masjid ini mampu untuk menampung kira-kira 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Jadi jemputlah datang beramai-ramai, penuhkan saf, pastinya ada ruang untuk anda.
2: Ya Maria, nampaknya jemaah hari ini bukan saja terdiri daripada masyarakat tempatan saja. Sebab saya tengok tadi masa saya sampai di masjid ni, ramai jemaah yang dari luar negara, dengan pelbagai bangsa, namun kita tetap seagama dan bersaudara. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah pagi ini Allah izinkan cuaca cerah dan sangat baik. Keadaan trafik pun agak lancar. Masa saya datang tadi Maria, mungkin sebab awal kan. Maria datang tadi, trafik okey tak?
3: Alhamdulillah Farhana, masih gelap lagi saya datang.
2: Oh, masya-Allah, bagus.
3: Baik, saudara, saya nak kongsikan sedikit info lah kepada pendengar. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa tarikh penetapan bagi Hari Raya Aidiladha tahun ini telah pun ditetapkan pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Mei 2026 yang lalu, di mana pengisytiharan tersebut telah pun menetapkan tarikh untuk menyambut Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ini, iaitu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan juga dengan 27 Mei 2026 Masihi, dengan mengambil kira penetapan melihat anak bulan Zulhijjah di 29 lokasi di seluruh Malaysia. Dan ianya tertakluk kepada pengisytiharan oleh pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Malaysia selepas melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijri, dan ini adalah berdasarkan kepada rukyah dan hisab.
2: Ya Maria, baiklah saudara pendengar, pagi yang penuh barakah hari ini kita semua berkumpul ya untuk sama-sama menghayati erti pengorbanan, erti keikhlasan dan juga orang kata semangatlah itulah semangat kebersamaan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi solat sunat hari raya Adi Allah ini menandakan bermulanya hari-hari tashrik dan juga ibadah korban yang bakal dijalankan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu ya Maria dan juga pendengar, Aidil Adha juga kita sebut sebagai hari raya haji ataupun hari raya korban dan jatuh pada 10 Zulhijjah setiap tahun hijrah. Dan ini menandakan kemuncak ibadah haji di Arafah serta kita memperingati kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri.
3: Masya Allah, bertepatan ya, dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, pengorbanan menuntut keikhlasan. Cukup relevan sekali dalam suasana dunia yang mencabar pada hari ini. Jadi umat Islam, kita diajak untuk sama-sama meneladani, mencontohi makna korban bukan sahaja pada aspek penyembelihan haiwan tetapi juga dalam pengorbanan masa, harta dan juga tenaga demi kebaikan sama-sama ummah, tanda cinta kita dari hati yang ikhlas.
2: Dan kita hari ini pun berkorban, bekerja kan?
3: Betul tu.
2: Semoga Allah pandanglah usaha kita hari ini, insyaAllah. Jadi Maria, dalam kisah itu maka datanglah pula perintah Allah SWT bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dan ia juga merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan setidaknya sekali dalam seumur hidup kita bagi mereka yang berkemampuan. Jadi pada setiap tahun kita dapat lihat jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, menjadikan orang kata momen indah tersebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dalam keimanan dan juga persaudaraan Islam. Jadi untuk tahun ini haji 1447 ya 2026 masih, Malaysia menerima kuota sebanyak 31,600 jemaah haji dan sekitar 100 penerbangan sewa khas terlibat untuk membawa jemaah ke tanah suci. Dan kita doakan ya Maria, semoga semua jemaah selamat pulang dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah.
3: Ya Rabbal Alamin. Baik Farhana dan juga saudara sahabat pendengar, peristiwa korban merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam yang disambut pada hari ini, Hari Raya Aidil Adha. Dia ini menggambarkan ketersediaan dan juga kepatuhan Nabi Ibrahim AS kepada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya sendiri iaitu Nabi Ismail AS sebagai tanda taat dan juga kepatuhan kepada Allah SWT. Dan ketika Nabi Ibrahim telah pun bersedia untuk melaksanakan perintah tersebut, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor biri-biri, Masya Allah. Dari rentetan dari peristiwa itu juga, saban tahun kita merayakan Hari Raya Aidil Adha. Maka umat Islam akan menyembelih binatang al-an'am atau binatang yang berkaki empat serta jinak seperti unta, lembu, kambing dan juga biri-biri pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah pada setiap tahun hijrah. Jadi tarikh-tarikh tersebut juga kita kenali sebagai hari tashrik yang diharamkan baginya berpuasa bagi umat Islam.
2: Saudara, masya-Allah, itu dia saudara, maka pengajaran yang dapat kita perolehi daripada peristiwa ini adalah moral yang mendalam tentang ketundukannya, kepatuhan kepada Allah serta kepercayaan yang kuat dalam takdir. Ia juga menegaskan konsep pengorbanan dan juga keikhlasan dalam agama Islam, di mana setiap individu diuji dalam kesetiaan kepada Allah dan juga kepatuhan kepadanya. Itu dia subhanallah, sesungguhnya saudara, setiap perkara yang Allah perintahkan itu sebenarnya ada hikmah yang tersirat untuk kita amati sebagai hamba-Nya yang beriman, insya-Allah.
3: Insya-Allah. Baik saudara pendengar Nasional FM, kelihatan di perkarangan Masjid Negara ketika ini para jemaah sudah pun memenuhi ruang solat utama masjid di mana mereka bersama-sama mengalunkan bertakbir dan juga bertahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khatib yang bertugas pada pagi ini Al-Fadil Ustaz Hasnan bin Saidin dan imam yang bertugas ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Manakala khutbah yang akan disampaikan adalah bertajuk pengorbanan menuntut keikhlasan.

0: Alhamdulillah saudara, ketika ini takbir raya Aidiladha sedang berkumandang sebelum solat sunat Aidiladha yang akan dilaksanakan sebentar saja lagi insya-Allah. Jadi kami akan kembali semula seketika nanti untuk siaran langsung khutbah hari raya Aidiladha sejurus selepas solat sunat Aidiladha. Untuk itu kembali semula kepada Lin Zainal di Konti Nasional FM. Silakan Lin.
1: Terima kasih. Demikian tadi ya laporan terus solat sunat Hari Raya Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama rakan pengulas Nur Fahana dan Maria Ashikin. Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Pula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bønder FM. Send danser de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Umat Islam diseru agar menghayati semangat pengorbanan, memperkukuh perpaduan dan meningkatkan keikhlasan dalam kehidupan bersempena sambutan Aidil Adha hari ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur mengajak umat Islam menjadikan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai iktibar dalam menghadapi cabaran kehidupan seharian. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad pula menegaskan pengertian Aidil Adha merentasi maksud pengorbanan semata-mata. Ia mengajar umat Islam untuk terus memberi, berkongsi dan berkorban demi keluarga, masyarakat serta negeri dan negara. Masyarakat berbilang kaum dan budaya di Malaysia menjadi kelebihan ekonomi utama dalam menarik pelabur global serta memperluas hubungan perniagaan antarabangsa. Demikian menurut Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim. Beliau berkata kepelbagaian negara perlu dilihat sebagai kekuatan nasional, bukannya kelemahan, khususnya dalam ekonomi global yang semakin kompetitif. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ini bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Pandangan itu disuarakan Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil. Beliau berkata pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi lipat urus yang lebih meluas. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih Bido disambung semula hari ini. Timbalan Pengarah JBPM Perak, Yusri Muhammad Yusof alias Hashim berkata penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik mangsa menjadi petunjuk terbaru. Penemuan itu menunjukkan Jaslinda Saludin, 49 tahun, telah tersasar daripada laluan asal pendakian dan bergerak ke arah Gunung Rayu. Malaysia terus memperkukuh komitmen dalam misi pengaman PBB termasuk melalui pembangunan kapasiti, latihan kepakaran serta agenda Women, Peace and Security. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan dengan Timbalan Setiausaha Agung untuk Operasi Keamanan PBB, Jean-Pierre Lacroix. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.